0: lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
1: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
2: Sari Berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
0: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
7: لتقوية العلاقة كل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
8: أنا أترجم قليلاً Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan. Dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
6: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Rico, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
1: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
6: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
12: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
11: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
12: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
13: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
12: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, Untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
14: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqah Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
10: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Red ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trophy FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa disaksikan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Kami tentunya masih terus hadir ya menemani Anda menikmati suasana santai di minggu pagi ini. Seperti biasanya tentunya beragam informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di suasana santai di minggu pagi ini. Pastinya minggu pagi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang menyenangkan ya pendengar. Sejenak berhenti dari kesibukan, menikmati hal-hal sederhana dan tentunya bisa mengisi kembali energi sebelum menyambut hari-hari berikutnya. Nah untuk Anda yang saat ini juga tetap beraktivitas ya, jangan khawatir karena kami tentunya akan menemani Anda beraktivitas di kesempatan minggu pagi ini. Untuk yang bekerja di sektor-sektor publik tentunya harus tetap masuk kerja, tetap semangat pastinya. Karena banyak lagu-lagu yang kami harapkan tentunya dapat menambah semangat Anda dalam beraktivitas, juga informasi menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini. Seperti informasi berikut pendengar. Mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ serta penyesuaian jam belajar bagi jenjang sekolah menengah atas atau SMA secara berkala berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di setiap kabupaten kota. Kepala Distrik Sumsel, Mundia Boni di Palembang mengatakan bahwa evaluasi rutin terhadap tingkat pencemaran udara dilakukan untuk menentukan skema kegiatan belajar mengajar tingkat SMA di seluruh daerah. Pihaknya memastikan penyesuaian aturan tersebut selaras dengan regulasi dari kementerian maupun edaran dinas di daerah. Ia menjelaskan instruksi tertulis mengenai pedoman kriteria ISPU tersebut sebenarnya telah didistribusikan kepada seluruh satuan pendidikan jenjang SMA sejak bulan lalu. Nah, melalui rujukan indikator ISPU setempat, pihak sekolah diberikan kewenangan secara mandiri untuk menentukan opsi terbaik bagi keselamatan para siswa SMA, mulai dari pengalihan PJJ, pembatasan aktivitas hingga pengurangan durasi jam belajar.

0: menjadi sedar pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja sedar berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu, kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi. Mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu, aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang, kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah. Tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama Esi ya, hingga ke pukul 10 nanti. Masih banyak tentunya informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di minggu pagi ini. Informasi berikut ini mengenai Jembatan Ampera di Palembang yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah pusat karena memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Menteri Kebudayaan Fadlizon di Palembang mengatakan bahwa status Jembatan Ampera sebagai cagar budaya nasional ini dinilai memberikan keleluasaan bagi pemerintah pusat untuk melakukan intervensi dan revitalisasi. Menurutnya, Jembatan Ampera ini telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional karena berdiri lebih dari 50 tahun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat di wilayah setempat. Pendengar, penetapan dilakukan melalui proses kajian, penelitian, serta rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Nasional atau TACBN. Ia mengatakan status cagar budaya diperlukan untuk memastikan aset-aset bersejarah memiliki inventarisasi yang jelas, sehingga dapat dilindungi, dikembangkan, dan juga dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Ikon Kota Palembang yang membentang di atas Sungai Musi ini tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan perkembangan Kota Palembang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu

0: kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah, hidup karena pajak rakyat. Hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Foss bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Foss, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: Coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan kepada pendengar Anda. Seperti informasi berikut ya pendengar, mengenai Menteri Kebudayaan RI Fadlizon yang mendorong pengembangan Museum Pahlawan Dr. A.K. Gani di Palembang ini agar menjadi ruang pembelajaran sejarah yang lebih menarik. Ia menilai museum tersebut memiliki potensi besar untuk mengenalkan keteladanan tokoh nasional kepada generasi muda. Fadli menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Cagar Budaya Museum Pahlawan Dr. A.K. Gani bersama Wali Kota Palembang Ratu Dewa pada hari Jumat 11 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan revitalisasi museum. Menurut Fadli, Museum A.K. Gani ini menyimpan nilai sejarah penting karena merekam perjalanan hidup seorang tokoh yang memiliki banyak peran dalam perjuangan bangsa. Karena itu, pengelolaan museum perlu diperkuat agar lebih informatif, edukatif, dan mudah diakses masyarakat. Ia menjelaskan Dr. A.K. Gani tidak hanya dikenal sebagai seorang dokter dan pejuang kemerdekaan, tokoh tersebut juga pernah menjabat sebagai Mayor Jenderal TNI serta berkontribusi dalam berbagai bidang strategis nasional. Pendengar, Fadli menyebut kiprah A.K. Gani ini juga berkaitan dengan perkembangan pendidikan dan industri di Sumatera Selatan. Ia tercatat memiliki peran dalam pendirian Universitas Sriwijaya dan Pupuk Sriwijaya. Selain itu, A.K. Gani memiliki pengalaman panjang sejak masa sebelum kemerdekaan. Ia terlibat dalam gerakan pemuda, Kongres Pemuda hingga menjalankan peran diplomasi dan perdagangan pada masa awal Indonesia Merdeka.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan Minggu pagi ini. Dan salam jumpa untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Terima kasih sudah memilih kami 92,4 FM Pro 1 RR Palembang untuk menemani Anda menikmati suasana santai di Minggu pagi ini. Bagi informasi berikut ini pendengar, mengenai PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menghimbau seluruh pelanggan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi perangkat elektronik yang dibawa selama perjalanan menggunakan kereta api, khususnya power bank. Himbauan tersebut menjadi langkah antisipatif untuk mencegah potensi gangguan keselamatan yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan perangkat dengan baterai yang mengalami kerusakan. Himbauan disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai sebuah power bank milik penumpang yang mengeluarkan asap saat perjalanan KA Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng Gambir pada 7 September 2026. Perangkat tersebut diketahui tidak sedang digunakan untuk mengisi daya ketika ditemukan oleh petugas. KAI Divre 3 Palembang memastikan hingga saat ini belum menerima laporan mengenai power bank terbakar baik selama perjalanan kereta api maupun di lingkungan stasiun. KAI tetap mengambil langkah pencegahan dengan mengingatkan pelanggan agar memeriksa kondisi power bank sebelum keberangkatan dan selama perjalanan. Pendengar, Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan keselamatan perjalanan merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dan pelanggan. Menurutnya selain kesiapan petugas dan aspek operasional, kepedulian pelanggan terhadap kondisi barang bawaan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan? Mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan. Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

0: Ja.
1: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
2: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
3: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
2: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
3: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk Ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
4: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
2: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
3: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
5: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang yang mengingatkan warga kota untuk segera melunasi pajak bumi dan bangunan atau PBB mengingat batas waktu pada 30 September 2026. Pendengar, hal ini disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa untuk mendisiplinkan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB tepat waktu. Pihaknya akan menerapkan sanksi denda secara tegas ya kepada siapapun yang membayar pajak tidak sesuai jadwal batas akhir yang ditetapkan. Pihaknya juga berupaya mendorong warga kota yang memiliki kewajiban membayar PBB untuk segera melunasi pajak tersebut. Ia mengharapkan penerimaan pajak tersebut sesuai dengan target. Penerimaan pajak untuk membiayai proyek pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, untuk meningkatkan penerimaan PBB, pihaknya juga mendorong aparat pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membayar pajak tersebut. Dan pemerintah kota juga mengandalkan 5 penerimaan pajak untuk mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD 2026 sebesar 4,6 triliun rupiah.

0: biasa.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Pastinya kami terus bersama Anda pendengar menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami dan terima kasih tentunya untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tetap terus bersama kami untuk mendengarkan lagu dan juga informasi yang sudah kami siapkan menemani Anda menikmati suasana santai di minggu pagi ini. Satu lagu selanjutnya kami pilihkan dari vokalnya Sheila on 7 dengan Film Favorit.

0: Telugu.
1: Yusu, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
2: Ah, biarkan saja, Bu. Kan nanti ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, sayang. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo.
3: Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Mari jaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang. Pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya informasi masih juga akan saya hadirkan kurang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk kesempatan hari ini ya, di hari Minggu 13 September 2026. Nah pendengar, Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ ini akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Hal ini disampaikan saat membuka MTQ Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Pendengar, Nasruddin menjelaskan keputusan tersebut karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional ini sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu, Kementerian Agama memutuskan mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Menurut Nasruddin, ajang serupa yang digelar di sejumlah negara Muslim belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno yang membuka MTQ Nasional menyatakan bahwa kehadiran Pratikno ini mewakili Presiden Prabowo Subianto sangat mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Pratikno mengatakan Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi sekaligus memiliki akhlak yang kuat. Pendengar, menurutnya MTQ ini diharapkan mendorong lahirnya generasi Qurani yang siap mengabdi bagi bangsa. Pratikno berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung semangat persaudaraan dan saling menghormati. Ya pastinya pendengar, informasi ini mengakhiri kebersamaan Esi ya, menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Untuk hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Esi masih akan hadir untuk Anda pukul 10 hingga ke pukul 11 nanti dalam rangkaian Palembang siang ini. Nanti juga akan ada dialog yang kami tampilkan pada pukul 10, Idola Indonesia Layak Anak. Dan tentunya Anda juga nanti kami undang para sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
0: Do re.

0: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke

0: negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kembali hadir untuk Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini untuk hari ini ya, hari Minggu 13 September 2026. Pendengar, beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di kesempatan siang ini. Sebentar lagi kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan kami dalam Idola Indonesia Layak Anak ya. Nanti akan bersama dengan Iris Alesyaliha dan juga ada Nafira Kila Tasefa ya. Dan juga nanti akan ada Mbak Airin Arta juga ya. Dan pastinya di program Idola Indonesia Layak Anak, kami juga undang peran serta Anda untuk bisa bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Setelah itu pendengar, tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan update dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya tentunya beragam informasi akan terus kami hadirkan menemani Anda menikmati suasana santai di hari Minggu ini hingga ke pukul 13. Kami akan hadirkan program selanjutnya yakni Warta Berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Dan pukul 13.30 program Indonesia Banget juga akan mengisi ruang dengar Anda. Itulah pendengar agama acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Idola Indonesia Layak Anak untuk hari ini ya, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, lewat hobi ya tentunya kita bisa menemukan prestasi, lewat proses kita bisa membangun kemampuan dan lewat keberanian untuk menunjukkan karya bisa juga mengubah passion menjadi prestasi. Nah, tema yang kami hadirkan dalam program Idola Indonesia Layak Anak untuk kesempatan siang hari ini mengenai Beyond the Classroom, Flexing Hobi, Panen Prestasi, akan bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja, ini saya perkenalkan, ini tamu-tamu spesial yang imut-imut banget ya. Ini sudah ada Iris Alesyaliha, merupakan siswa SDI Az-Zahra Palembang. Assalamualaikum, selamat siang Iris.
1: Siang Tante.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Baik Tante.
0: Terima kasih yang pasti waktunya ya sudah bisa hadir langsung. Ini menyapa pendengar semuanya pastinya di program Indonesia Layak Anak untuk kesempatan siang hari ini. Juga ada Nafira Kuela Tasifa, ini merupakan siswi di SD Kusuma Bangsa Palembang. Halo Kila.
2: Siang Tante.
0: Kabarnya gimana Kila?
2: Baik Tante.
0: Terima kasih juga waktunya untuk Kila ya. Ini mikrofonnya emang lebih tinggi daripada ininya ya. Oke, yang pasti semangat buat Kila dan juga Iris ini yang juga sudah menyempatkan untuk bisa hadir langsung menyapa pendengar semuanya pastinya di program Idola untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga bersama dengan Mbak Irin Arta, ini orang tua dari Iris ya.
3: Betul, Mbak
0: Irin. Terima kasih sudah hadir ya.
3: Terima kasih Mbak Isi.
0: Hari Minggu biasanya ngapain?
3: Biasanya antar jemput anak.
0: Antar jemput anak, ini ke studio siaran ya. Begitu. Betul. Juga dengan Kila dan juga Iris ya. Oke, boleh nih perkenalkan diri terlebih dahulu untuk pendengar kita, Iris dan juga Kila. Pasti semuanya pada penasaran, ini Iris dan juga Kila, ini kalau mau cerita dari kelas berapa gitu ya, ataupun juga prestasinya atau sukanya apa nih? Boleh dari siapa? Iris dulu.
1: Sukanya tuh gimnastik.
0: Gimnastik. Terus
1: dance,
0: apa lagi?
1: Abis itu melukis. Mm-hmm. Dan piano dan lainnya.
0: Oke. Okay. Oh iya, tadi juga dalam rangka ulang tahun RRI, Iris ingin mengucapkan juga selamat hari jadi untuk RRI ya. Boleh nih, silakan.
1: Iris. Selamat ulang tahun RRI, semoga makin sukses, makin juara satu radio di Palembang ini.
0: Oke, baik. Kila juga mau? Oke, silakan Kila.
1: Selamat ulang tahun RRI, semoga makin sukses, terus berjaya.
0: Makin banyak mendengarnya gitu ya. Amin, terima kasih nih doa-doanya dari Kila dan juga Iris ya. Oke, untuk pendengar, kita juga undang peran sertanya untuk bisa bergabung di line telepon 0711369977 atau juga di WA ya 082179279090. Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi untuk Anda pendengar bisa menyaksikan langsung ya dialog ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Ini untuk teman-temannya Kila dan juga Aira ya.
3: Iris
0: ya. Ini bisa langsung menyaksikan nih Mbak Irin. Ini nanti di-share aja nih link dialognya di kesempatan siang hari ini ya. Oke, kalau berbicara mengenai Iris dan juga Kila ya. Ini tadi kalau Iris sukanya gimnastik ya. Betul. Ada dancing juga. Nah, itu awal mulanya gimana tuh? Mbak Irin mungkin boleh cerita. Ini mereka suka sendiri gitu ya atau Mbak Irin yang mengarahkan itu seperti apa nih?
3: Baik. Jadi untuk anak-anak ini kan mereka di usia muda ini belum begitu paham nih. Jadi kalau untuk dari kita sebagai orang tua, anak-anak ini perlu sangat diarahkan. Tapi untuk biar tahu mereka suka atau gemar apa, itu kita dari orang tua harus memberikan mereka berbagai macam pilihan agar mereka juga tahu ya mana sih yang mereka minatin. Jadi untuk Iris dan Kila ini, mereka berdua ini kebetulan ibunya Kila juga teman saya. Jadi kita kedua orang tua anak-anak ini diberikan berbagai macam pilihan, termasuk mensupport untuk kegiatan dari sekolah. Jadi mereka juga punya skill yang akan dibawanya untuk sebagai bekal mereka ke depannya.
0: Okay.
3: Jadi untuk semuanya, baik olahraga, seni, itu semuanya diperkenalkan sama mereka. Dan nanti biar mereka punya pilihan apa yang mereka minati.
0: Oke, okay. Nah ini tadi untuk gimnastik dan juga seni ya, dancing tadi yang Iris sukai. Gimana tuh awal mulanya, kalau Iris sendiri emang sudah langsung suka atau gimana tuh Iris?
1: Iris emang udah suka, Iris tuh ngeliat di TV tuh kayak ada K-pop yang dance-dance, Iris ikutin.
0: Oke, jadi nyambung gitu ya, relate dengan yang mama pengen ya, dengan Iris suka juga gitu ya. Nah ini kalau untuk Kila sendiri gimana tuh? Awal mulanya Kila langsung suka juga kah atau gimana?
1: Langsung suka juga.
0: Langsung suka juga, oke. Nah ini kalau untuk mengikuti gimnastik kayak gitu ya, yang dipilih kalau buat Iris gimana tuh Mbak Irin?
3: Maksudnya kalau untuk gimnastik gimana?
0: Untuk gimnastik pilihannya mungkin ya, kan ada banyak tuh yang bisa dijadikan pilihan buat Iris ya. Ini lebih ngambil kemana nih?
3: Kalau kebetulan anaknya minat semua Mbak.
0: Waduh.
3: Jadi kalau untuk seni dia juga seperti kita ketahui kan seni banyak nih. Ada musik, seni rupa, seni tari, termasuk seni sastra, cara berbicara ya Mbak.
0: Betul.
3: Ya. Mereka udah dikenalkan ke berbagai macam itu dan kebetulan mereka minat. Hanya saja kan dalam satu minggu itu terbatas waktu aja 7 hari. Paling kita kasih pilihan kepada mereka mana yang lebih diminatkan dan untuk difokuskan seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk seni tadi ya, dancing kalau Iris dan juga Kila. Kila ini tadi senangnya nyanyi gitu ya Kila ya?
1: Iya.
0: Nyanyi. Nah ini kalau buat penyanyi favoritnya Kila sendiri apa nih?
1: Bruno Mars
0: ya. Kenapa sukanya Bruno Mars?
1: Enggak apa-apa.
0: Suka aja gitu ya. Menarik gitu ya. Oke, lagunya? Lagunya yang Kila paling suka apa tuh lagu dari Bruno Mars-nya? Atau ada lagu lain yang Kila suka juga?
1: Ada lagu lain.
0: Ada lagu lain. Lagu apa itu?
1: Lagunya ada I Risk It All.
0: Oke. Pengen dinyanyikan juga kah di siang ini buat menghibur kita-kita ya, Kila ya? Boleh ya Kila?
3: Boleh
0: ya?
3: Boleh dong, enak ya.
0: Boleh dong. Refnya aja. Oke, yuk kita dengarkan bersama pendengar Kila. Oke, silakan Kila.

0: banget Kuela ya, lagunya dibawakan dengan sangat indah. Ini perlu flexing juga nih pastinya, supaya juga pendengar juga tahu nih, oh Kuela suaranya luar biasa gitu ya. Itu kalau buat latihan nyanyi sendiri Kuela, kapan biasanya? Seminggu sekali kah?
1: Seminggu sekali.
0: Biasanya hari apa?
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu ya. Oke, berapa jam biasanya Kuela?
1: Setengah jam.
0: Setengah jam aja belajarnya? Luar biasa ya Kuela ya. Oke, kalau yang Indonesia ada gak sih penyanyi favoritnya Kuela? Siapa gitu ya? Ada? Rizky Febian atau Mahalini gitu? Siapa nih? Atau yang idol-idol itu suka gak?
1: Lagu K-pop.
0: Yang Indonesia begitu ya, Indonesian Idol, yang juara Indonesian Idol ada gak? Yang Kuela suka, atau cuma Bruno Mars aja nih? Itu aja dulu gitu ya. Oke, okay. Baik. Ini kalau untuk pelajaran di sekolah gitu ya, untuk seni yang diberikan kebebasan juga untuk anak-anak gitu ya, pada akhirnya dari yang sudah dilakukan Mbak Irin gitu ya, kalau Iris ini tadi dancing, lebih ke dancing gitu ya.
2: Gimnastik sih Mbak.
0: Lebih ke gimnastik ya. Nah ini untuk latihannya sendiri kalau untuk Iris kapan nih?
1: Biasanya Sabtu atau Selasa.
0: Sabtu atau Selasa berapa jam biasanya?
2: Dua jam
0: ya. Oke, itu yang dipelajarin apa aja tuh?
1: Kayak cartwheel, terus rangkaian yang biasanya dikasih dengan miss-missnya.
0: Oke, ada ini gak sih, ada tantangan gak sih buat Iris gitu ya selama latihan gitu? Apa yang membuat Iris, aduh kayaknya belum bisa nih gitu, atau apa yang harus dipelajarin lebih banyak gitu ya, lebih giat lagi?
1: Ada.
0: Apa itu?
1: Iris sekarang tuh udah naik level 3. Nah Iris tuh kayak rangkaiannya tuh lebih susah daripada yang Iris waktu itu. Jadi Iris kayak, waduh gimana ini, kayak nanti waktu ujian kayak mana, kan rangkaiannya tuh udah lebih susah kan daripada yang awalnya. Tapi kayak Iris pasti bisa.
0: Oke, okay. Optimis ya, Iris pasti bisa gitu ya. Kalau Kuela sendiri gimana tuh untuk nyanyi, mungkin ada tantangan tersendiri yang Kuela rasakan, atau santai aja, enjoy aja gitu ya selama ikut latihannya?
1: Kadang sih enjoy aja.
0: Pada saat mungkin belajar nada-nada tinggi tuh gimana Kuela? Susah gak buat Kuela?
1: Kadang susah sih, tapi percaya diri aja.
0: Percaya diri aja ya, waduh keren ya. Percaya diri supaya bisa mencapai nada-nada tinggi gitu ya Kuela ya. Nah kalau buat Kuela dan juga Iris tentunya ya, kalau dari latihan yang sudah kalian ikuti gitu ya selama ini, komentar dari orang tua mungkin atau teman-teman yang sudah menyaksikan prestasi Kuela dan juga Iris gimana nih? Kalau Kuela terlebih dahulu, gimana nih kalau dari mama dulu gitu ya, mama atau orang tua, keluarganya Kuela sendiri gimana tuh? Suka juga mereka?
1: Suka.
0: Oke, komentarnya gimana? Bagus banget gitu ya Kuela, atau gimana nih?
1: Iya, bagus.
0: Bagus ya. Oke, kalau Iris sendiri gimana?
1: Kata mom, ya do your best aja kata mom.
0: Do your best ya. Oke, kalau Kuela sendiri gitu ya, untuk menyanyi gitu ya, untuk tampil, yang membuat Kuela pede atau percaya diri apa tuh? Biasanya sebelumnya ngapain? Persiapan dulu pastinya ya. Seperti apa tuh persiapannya?
1: Kayak ini dulu. Kayak ini apa? Latihan.
0: Latihan. Latihannya?
1: Latihan nyanyi. Habis itu latihan nada-nadanya.
0: Oke, latihan nyanyi, latihan nada-nadanya. Gimana sih latihannya kalau biasanya? Latihan nada deh. Gimana biasanya Kuela diajarin?
1: Latihan nadanya.
0: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau gimana sih?
1: Iya. Kadang itu enggak langsung nyanyi langsung liriknya. Jadi harus digerakin rahangnya dulu.
0: Pemanasan dulu ya. Oke, habis itu baru gitu ya. Kalau untuk menghafal liriknya sendiri gimana tuh? Buat Kuela mudah aja gitu ya atau gimana?
1: Kadang ada lagu yang agak susah, kadang ada yang gak terlalu susah.
0: Oke, buat lagu yang agak susah tuh kenapa biasanya, Kila?
1: Kadang kayak ada high note-nya gitu.
0: Oh, kalau nada tinggi gitu ya, yeah. High note ya. Kalau buat Iris sendiri gimana untuk menguasai gimnastiknya ya? Mungkin ada yang perlu Iris pelajari lebih banyak gitu ya? Gimana tuh Iris?
1: Ada, tapi kayak sering Iris kan agak susah kan kayak yang dari atas itu terus naik lagi. Nah, Iris biasanya minta tolong mam waktu mau tidur tuh kayak Iris latihan terus.
0: Oh gitu, waktu mau tidur latihan terus gitu ya. Itu gimana tuh Mbak? Ini sebelum tidur latihan rajin banget gitu ya. Saking mau menguasai tekniknya gitu ya.
2: Betul.
0: Gimana Mbak?
2: Jadi gimnastik ini termasuk olahraga yang lumayan riskan ya Mbak. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya dan terus menuntut untuk fleksibilitas tubuh anak. Jadi ada kayang, ada backflip, terus ada apa sih yang kakinya dilurusin itu?
1: Split.
2: Ada split. Nah, itu memang mereka harus banyak-banyak latihan. Terus harus ikutin instruksi dari coachnya. Jadi selagi di rumah mereka juga dituntut untuk latihan terus. Jadi pada saat hari H mereka latihan itu sudah ada peningkatan seperti itu.
0: Oke, nah ini kalau ngomongin tentang prestasi gitu ya, boleh cerita nih sudah ikut kejuaraan apa aja buat Kila dan juga Iris. Dari Kila dulu, kalau lomba nyanyinya
1: pernah menang. Habis itu ada lomba tari tradisional. Habis itu pernah ikut audisi bel canto.
0: Oke, itu yang paling berkesan buat Kila apa tuh? Yang mana nih yang buat Kila? Duh, ini pokoknya aku inget terus nih momennya.
1: Yang pas tari tradisional.
0: Tari tradisional gitu ya, kenapa tuh? Itu bawain apa? Koreanya tentang apa?
1: Koreanya tuh kayak susah-susah gitu.
0: Itu latihannya berapa lama?
1: Kayak seminggu gitu.
0: Seminggu ya. Oke, tapi bisa tampil dengan maksimal Kila ya. Kalau dinyanyi sendiri gimana tuh? Mungkin masih ingat waktu awal tampil gitu ya. Gimana pengalamannya buat Kila gitu ya? Biasa aja atau gimana perasaannya? Agak deg-degan pastinya ya. Itu kenapa deg-degannya? Karena apa tuh? Karena mungkin suasananya yang buat Kila gak nyaman gitu ya, atau gimana tuh Kila?
1: Karena banyak orang.
0: Oh, karena banyak orang ya. Waktu itu di mana tuh? Nyanyinya di depan
1: di
0: siapa?
1: Di sekolah. Terus diliatin banyak teman-teman di situ.
0: Oke, karena banyak teman-teman. Tapi akhirnya Kila bisa menyanyikan dengan indah gitu ya. Pasti ada apresiasi dari teman-teman dan guru pastinya ya Kila ya. Oke, kalau Iris sendiri gimana tuh? Udah tampil ikut lomba kemana aja gitu ya?
1: Boleh. Iris pernah ke Thailand, terus Iris juga pernah ikut O2SN di kecamatan Ilir Barat 1. Iris menang juara 1, terus Iris lanjut ke provinsi, tapi sayangnya Iris kurang bagus di sana.
0: Oke,
1: udah Iris sampai dapetnya juara 4.
0: Juara 4 ya. Udah sampai ke Thailand itu gimana perasaannya tampil di luar gitu ya, bukan di Indonesia?
1: Deg-degan
0: awalnya. Deg-degan ya.
1: Iya.
0: Oke, itu dapat apa tuh? Dapat apresiasi apa di sana?
1: Dapat sertifikat.
0: Sertifikat.
1: Terus dapat medali juga.
0: Dapat medali juga. Oke. Itu pada saat itu gitu ya, Iris melihat teman-teman yang lain dari negara-negara lain juga, gimana tuh perasaannya Iris? Tetap stay positif atau gimana?
1: Ada negatifnya.
0: Ada negatifnya. Kenapa tuh?
1: Karena kayak ngira mereka tuh semuanya jago-jago semua. melebihi Iris.
0: Oke, padahal Iris juga bisa gitu ya. Oke, baik. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, kami juga tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790 dan juga Anda bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, karena program ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Tema yang kami hadirkan Beyond the Classroom, Flexing Hobby, Panen Prestasi. Dari ngobrol-ngobrol kita tadi bersama dengan Iris dan juga Kuila, ini sudah banyak prestasi yang mereka tampilkan ya pendengar. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan, jadi silakan nih boleh bergabung tentunya melalui program Idola Indonesia Layak Anak untuk kesempatan siang hari ini. Nah, ini kalau berbicara mengenai tema yang kita hadirkan juga ya, flexing hobi, ini dari hobi yang positif. Kalau biasanya flexing identik dengan pamer gitu ya, Mbak Irin ya. Kalau ini nih buat mereka gitu ya, dengan prestasi-prestasi mereka yang dilakukan, kalau Mbak Irin sendiri sebagai orang tua, gimana tuh agar tentunya prestasi yang mereka lakukan juga bisa diketahui orang lain gitu ya. Selama ini dari lomba-lomba yang mereka ikuti, Mbak Irin juga ini sudah apa namanya, sudah ikut secara tidak langsung gitu ya mempromosikan mereka. Gimana nih respon dari teman-teman atau keluarga nih Mbak Irin?
2: Tentunya dari kegiatan-kegiatan mereka, tentunya kan mereka sering, teman-temannya juga pada banyak yang nanya. Yang selalu saya bilang sama mereka berdua, kalau misalnya kita sudah memberikan sisi positif kita, dan tentunya itu akan memberikan dampak juga buat teman-teman. Jadi gak ada salahnya, kita memang bersaing, tapi kalau selagi untuk meningkatkan skill dan juga sebagai bekal mereka ke depan, itu gak ada salahnya harus diinformasikan kepada teman-teman, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bermanfaat buat orang lain.
0: Oke, flexing dalam arti yang positif yang baik, tadi betul. Ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi berbincang ya, Kuila dan juga Iris, juga Mbak Irin ya, pastinya tetap terus bersama kami, pendengar juga di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda sebentar pendengar, di program Idola Indonesia Layak Anak untuk kesempatan siang ini, kami akan segera kembali.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih di program Idola Indonesia Layak Anak. Untuk kesempatan siang hari ini, tema yang kami hadirkan Beyond the Classroom, Flexing Hobi Panen Prestasi, bersama dengan Iris Alesha Liha. Ini merupakan siswi SDI Azhara Palembang, dan juga ada Nafira Kuila Tasifa, ini merupakan siswi di SD Kusuma Bangsa Palembang. Dan juga ini ada Mbak Irin Arta, ini orang tua dari Iris Alesha Liha ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan ya, mungkin pengen tanya-tanya sama Iris atau juga Kuila di line telepon 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan tentunya siaran ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store nih. Jadi bisa dibagikan nih linknya Mbak Irin untuk teman-temannya, untuk keluarga ya, di Pro 1 RRI Palembang ya, siaran kita ini. Baik, ini juga ada yang udah bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, ada Ibet Rais. Oke, buat Iris capek nggak banyak kegiatan tiap hari? Nah, silakan nih dijawab. Ada yang nanya.
1: Kadang juga capek, tapi Iris tetap semangat aja.
0: Oke, karena suka tadi ya. Oke, kalau Kuila gimana tuh? Aktivitas Kuila juga pasti nggak kalah padatnya gitu ya, sibuk banget gitu ya. Gimana
1: kadang
0: tuh?
1: Kadang ada capeknya, kadang enggak.
0: Kadang enggak, enjoy juga, happy juga gitu ngejalaninnya ya. Kalau setiap hari gitu ya, kalau sekolah dari Senin sampai apa? Jumat atau Sabtu? Iris. Kalau di sekolah belajarnya dari hari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu?
1: Senin sampai Jumat.
0: Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu udah kegiatan gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh, itu liburnya kalau Iris gimana tuh? Liburnya di hari Sabtu Minggu itu biasanya ngapain tuh?
1: Biasanya ada les gimnastik, ngaji, habis itu sakamoto. Terus kalau Minggu Iris cuman public speaking sama ngaji.
0: Oke, jadi benar-benar full gitu ya, padat ya Mbak Irin ya.
2: Iya, betul Mbak.
0: Even Sabtu Minggu juga ada aktivitas lain yang mereka lakukan. Jadi itu kalau mau libur gitu ya, rehat, biasanya ngapain nih buat Iris gitu ya? Biasanya Iris suka apa tuh?
2: Kalau libur gitu, biasanya mereka janjian sama teman-temannya, nonton bareng.
0: Oke. Okay.
2: Itu biasanya cuma ada spare waktunya di hari Minggu.
0: Oke. Okay.
2: Karena Senin sampai Sabtunya udah full.
0: Baru-baru ini nonton apa, Iris? Nonton bareng sama teman-teman, sekedar ini gitu ya, melepaskan penatnya setelah rutinitas ataupun juga aktivitasnya Iris.
1: Udah lupa Iris nonton apa.
0: Oke, okay, pasti seru-seruan gitu ya sama teman-teman ya Iris ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau Kuila gimana tuh? Ini satu minggu juga ada kegiatan yang udah terjadwal gitu ya buat Kuila. Kalau pas liburnya bener buat Kuila, kapan tuh? Terus ngapain kalau Kuila?
1: Kadang tuh main sama teman.
0: Main sama teman juga gitu ya. Oke, memang kedua anak-anak ini emang sepertinya juga terbiasa dengan berbagai aktivitas atau rutinitas yang padat gitu ya Mbak ya. Jadi ya, gak masalah walaupun ini dilakukan di hari libur buat semua orang gitu ya, atau sebagian anak. Kalau libur biasanya udah gitu ya, lele di rumah ya. Oke, baik, ini juga ada yang lainnya ikutan bergabung, Aris Kak Aisyah Hananda Putri 2963, keren supportnya buat Kuila juga Iris ya. Ada juga Ayen Berlian, Kuila dan Iris keren banget. Oke, ini gimana mau disapa nggak nih dari
2: itu.
0: Ayen sama Aris Kak?
2: Lihat di kamera tuh.
0: Makasih gitu ya supportnya. Iris mau menyapa? Boleh.
1: Boleh. Halo Ayen.
0: Makasih ya supportnya.
1: Makasih ya supportnya.
0: Kuila mau juga? Silakan.
1: Hai Ayin, makasih Ayin supportnya.
2: Yang ngomong keren ya.
0: Iya,
2: malah lebih keren ya.
0: Yang ngomong juga keren gitu ya. Oke, semangat anak-anak hebat Kuila dan juga Iris. Ada juga Baper Pau. Keren Iris dan juga Irin ya, oke. Okay. Kila juga pastinya ya. Oke, okay, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Nah, ini kalau ngomongin tentang hobi ya, kalau Kila dan juga Iris pasti punya hobi juga nih. Hobinya apa nih kalau Iris?
1: Iris ada gimnastik, melukis, piano, habis itu dance, banyak lagi.
0: Banyak lagi, luar biasa hobinya juga banyak ya. Kalau mengatur waktunya gimana tuh jadinya? Kan banyak udah aktivitasnya dengan untuk hobinya Iris gitu ya. Biasanya nyempetin waktunya gimana Iris? Tetap bisa gitu ya dilakukan ya?
1: Iya tetap bisa, tapi agak mepet-mepet.
0: Agak mepet-mepet jadinya karena banyak gitu ya.
2: Harus yang pinter-pinter ya, ya bagi waktu ya.
0: Gimana tuh biasanya Mbak Irin? Kalau aktivitasnya Iris ini kan banyak banget gitu ya, juga Kuila. Nah ini sebagai orang tua Mbak Irin tentunya memastikan ya agar semuanya juga bisa berjalan dengan lancar, sekolah juga harus sukses gitu ya, aktivitas hobi mereka juga harus berjalan dengan prestasi-prestasinya. Seperti apa tuh Mbak?
2: Jadi kalau untuk pembagian waktu mereka udah dibuatkan jadwal sebenarnya Mbak.
0: Okay.
2: Jadi dari Senin sampai hari Minggu itu sudah tahu harus ngapa-ngapain. Jadi memang dari kecil mereka sudah diajarkan untuk manajemen waktu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau misalnya mereka makannya lambat sedikit, otomatis jadi lesnya agak molor.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi besoknya lagi diingetin lagi. Jadi fase-fase mereka di umur sekarang ini belajar by doing, learning by doing. Jadi termasuk pembagian waktu juga. Terus untuk mereka keseharian juga diajarkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, sehingga karena begitu mereka makan-makan yang sembarangan itu juga akan ngaruh dengan performa mereka kan. Untuk tidurnya juga harus cukup.
0: Oke, okay. Gitu. Biasanya tidur jam berapa nih? Kuila, tidur jam berapa?
1: Jam setengah sembilan.
0: Setengah sembilan udah tidur gitu ya?
2: Udah paling pagi, lama ya nak ya?
0: Setengah sembilan udah tidur ya. Bangun pagi jam berapa?
1: Jam 5 atau setengah 6.
0: Jam 5 ya, bangunnya juga udah pagi ya. Kalau Iris gimana? Tidur udah jam berapa tuh biasanya?
1: Biasanya jam 7 siap-siap, 8 tidur, terus 9 udah nyenyak.
0: Waduh, udah nyenyak, udah gak inget apa-apa. Bangunnya jam berapa kalau Iris?
1: Kalau holiday Iris biasanya kayak 7 atau 6. Kalau sekolah biasanya jam 5.
0: Jam 5 udah bangun ya. Oke, walaupun aktivitas padat, ini kewajiban kalau di hari sekolah tetap harus bangun pagi gitu ya. Oke, nah ini untuk pendengar juga gitu ya, yang juga pengen juga tentunya menghasilkan prestasi atau hobi yang positif ya buat anak-anak khususnya. Ini nanti kita minta komentarnya Mbak Irin ya. Tapi kita ke penelpon dulu. Ini sudah tersambung bersama kita di program Idola untuk kesempatan siang. Ini langsung saja sih sapa ya. Pro 1 selamat siang.
3: Halo selamat siang.
0: Iya. Pak Zakaria di Kenten ini ya?
3: Iya betul.
0: Oke, luar biasa tensinya Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan.
3: Oh iya, mau tanya ya sama Mbak Irin sama Kayla ya.
0: Iris dan Kayla ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Mereka itu sekarang ini umurnya berapa? Kemudian untuk ibunya itu ikutin kegiatan yang di luar dari sekolah itu, itu memang privat atau memang dari sekolahannya? Kemudian yang terakhir tadi, yang di Thailand tadi, itu dalam kejuaraan apa ya? Maka dapat ketika itu, lomba-lomba itu. Maksudnya medali apa, medali emas, apa-apa gitu. Lomba apa gitu, mereka waktu di Thailand itu.
0: Oke, baik.
3: Pencerahannya, terima kasih. Semoga Indonesia lurus berjaya dengan anak-anak yang lagi berbakat.
0: Oke, baik. Amin. Terima kasih Pak Zakaria.
3: Ya, sama-sama.
0: Oke, ini Iris sama Aquila. Kelas berapa nih, Aquila? Aquila kelas berapa?
1: Kelas 4.
0: Ya, sama tadi ya.
1: Iya.
0: Iris juga gitu ya. Oke. Mbak Irin, tadi Pak Zakaria nanyain juga untuk tadi juga tentang yang di Thailand ya. Iris gimana tuh? Tentang yang di Thailand, prestasinya Iris tadi juara apa sertifikat dan juga tadi ada medali juga didapatkan ya. Boleh cerita iya. lagi nih Iris.
1: Kalau medalinya Iris itu dapat 4 karena mm-hmm. gerakan alat-alatnya itu beda-beda semua. Mm-hmm. Ada yang bars, bars itu kayak palang gitu, kayak pull up gitu. Nah itu tuh Iris dapat silver. Terus kalau beam Iris dapat gold. Mm-hmm. Floor Iris dapat gold juga. Kalau vaulting Iris dapat silver.
0: Oke, okay. Itu jadi ya Pak Zakaria prestasi dari Iris yang ada di Thailand yang mengikuti lomba di sana ya. Itu kapan? Masih ingat kah?
1: Masih di 2025 waktu itu.
0: 2025 ya. Masih baru ya. Mm-hmm. Oke, okay, buat Mbak Irin gimana tuh untuk anak-anak ini gitu ya? Mengikutin apa namanya hobi mereka, passion mereka ini tadi emang di luar dari sekolah gitu ya,
2: betul.
0: Ketika sekolah mereka ini memang ada effort khusus dari orang tua pastinya.
2: Betul.
0: Gimana tuh, boleh cerita Mbak?
2: Kalau untuk gimnastik itu sebenarnya termasuk olahraga yang masih apa agak langka ya, mm-hmm. kalau di tentunya di Palembang. Tentunya kalau itu kita dari orang tua banyak searching sih Mbak.
0: Oke.
2: Kita cari tahu apa ini awalnya kalau nggak salah dia suka nonton YouTube kan. Mm-hmm. Dari YouTube itu dia bilang ini gimana nih kalau misalnya mau latihan ini di mana kalau di Palembang, ya kita cari tahu informasinya. Mm-hmm. Terus untuk musik dan lain-lain juga sekarang kalau udah di Palembang udah banyak untuk gitu. Anak-anak hobi-hobi anak-anak itu udah banyak termasuk mm-hmm. kalau misalnya kayak sekarang udah ada padel. Itu sudah di Palembang itu sudah termasuk terfasilitasi. Jadi kalau dari saya pribadi untuk anak-anak ini mereka sudah dikenalkan dan kita juga di luar sekolah memang udah cari sih untuk les-les itu semua.
0: Oke, baik. Nah ini kalau Mbak Irin ya, pengalaman Mbak Irin sama Iris juga Quila ini baiknya sejak kapan sih mereka ini diikutkan gitu ya les-les untuk bisa mengasah nanti hobi mereka menjadi kedepannya prestasi seperti itu.
2: Betul. Kalau berdasarkan pengalaman umur-umur mereka ini lebih bagus kalau misalnya belum jadwal padat-padatnya sekolah. Ini kalau 4, 5, 6 sekarang udah mulai dikurangin sih Mbak.
0: Okay.
2: Mereka lebih fokus ke sekolah karena tentunya nilai sekolah sekarang sudah untuk SMP itu nilai harus sudah dari kelas 4, 5, 6 udah konstan, maksudnya selalu bagus gitu. Jadi memang sekarang aktivitas mereka udah mulai agak dikurangin. Tapi kalau untuk memulai, kalau dari saya kalau bisa merekomendasikan kalau bisa di umur dia TK karena kan masih banyak waktu kosong. Mm-hmm. Jadi untuk belajar motorik, gimnastik itu bagus untuk motorik anak-anak. Tentunya juga renang, musik juga dari piano itu untuk bagus motorik halusnya juga.
0: Oke. Mm-hmm. Baik. Nah, ini selanjutnya juga dalam waktu dekat ini mungkin ada kegiatan yang akan dilakukan ya dari Quila juga Iris. Kalau Quila tadi ada paduan suara yang akan diikuti ya, Quila ya. Itu di mana tuh Quila? Boleh cerita Quila.
1: Jadi kan ada audisi di Granada. Terus Quila ikut. Abis itu tiba-tiba lulus.
0: Oke, luar biasa gitu ya audisinya. Ada audisi paduan suara. Ini ke Cina ya? Oke, itu gimana waktu itu audisinya disuruh ngapain aja Quila?
1: Disuruh iketin nada sama nyanyi lagu sedikit aja.
0: Oke, dan alhamdulillah lolos gitu ya Quila ya. Gimana perasaannya?
1: Senang.
0: Senang pastinya ya. Kapan udah mulai latihan?
1: Abis ini.
0: Abis ini ya. Waduh, semangat ya pastinya Quila. Habis ini udah harus ikut kegiatan lainan juga. Kalau Iris sendiri gimana dalam waktu dekat mungkin ada kegiatan juga yang akan dilakukan?
1: Hari ini.
0: Hari ini ada kegiatan apa?
1: Ada ngaji doang di
0: ngaji.
1: Rumah.
0: Oke, kalau terkait dengan gimnastik mungkin ada kejuaraan lain yang pengen diikuti juga gitu ya. Dalam waktu dekat atau tahun depan gitu. Ada?
1: Kayaknya ada.
0: Ada ya. Oke. Itu kalau persiapannya kalau buat Iris kalau mau ikut lomba gitu ya atau kompetisi apa aja biasanya yang Iris lakukan?
1: hafalin rangkaian, terus kayak coba-coba kayak rangkaiannya kan misalnya kayak ada kayak roll belakang gitu. Nah Iris tuh biasanya kayak coba-coba dulu kan, takutnya nanti waktu di rangkaian Iris gak bisa. Nah, terus jadi Iris coba-coba, terus Iris hafal-hafalin. Pokoknya Iris hafalin itu.
0: Gitu ya, harus hafal gitu ya biar pede ya Iris ya. Kalau makanan minuman gimana tuh? Ada ininya enggak sih? Oh, jangan dulu misalnya. Don't and do-nya apa? Ada enggak misalnya dari coach-nya disarankan Iris jangan makan ini, makan ini. Ada enggak?
2: Makan apa yang enggak boleh?
1: Kayak makan ciki atau permen gitu. Tapi biasanya coach gak ada ngomong itu, tapi emam yang lebih ngatur itu.
0: Lebih dari coach gitu ya, ya. Oke, kalau Kila gimana tuh? Kalau misalnya mau tampil, ada gak larangannya? Mau nyanyi supaya suaranya lebih bagus gitu ya, nafasnya lebih panjang. Ada gak larangannya apa do and don'ts-nya?
1: Gak terlalu banyak minum es.
0: Oke, terus ada lagi? Goreng-gorengan gitu? Goreng-gorengan juga gak boleh ya. Oke, supaya kualitas vokalnya juga maksimal ya Kuila ya. Oke, baik, ini tanpa terasa kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar, khususnya teman-teman yang seusianya Kuila juga Iris ya, yang pengen juga berprestasi seperti Kuila dan juga Iris. Mungkin ada apa nih pesan-pesannya? Boleh disampaikan kira-kira harus ngapain Iris, teman-teman?
1: Kan ini masih masa kecil-kecil kayak gini, harus banyakin kegiatan dan jangan pernah main HP terus, karena itu yang bisa ngerusak pikiran kita jadi kayak malas mikir itu. Terus juga kalau misalnya kita banyak aktivitas, kita juga harus ingat beribadah dengan Tuhan yang telah menciptakan kita.
0: Amin gitu ya. Kalau biasanya main HP jadi kapan kalau buat Kuila? Iris. Biasanya main HP-nya kapan waktunya?
1: Biasanya tapi kayak kalau les ada les-les kayak itu biasanya mom gak bolehin karena kan banyak kan les tuh kayak mepet-mepet kayak itu kan. Jadi mom bilang gak usah main HP dulu.
0: Oke, tapi Irisnya juga gak ini ya, gak refuse, gak nolak gitu ya. Kalau mom bilang gak usah main HP gitu ya. Atau
1: kadang ada nolak.
0: Kadang ada nolak, tapi untuk kebaikan gitu ya. Oke, kalau Kuila gimana nih, ada pesan-pesan gak? Buat teman-teman gitu ya. Harus ngapain gitu.
1: Semangat. Banyakin kegiatannya. Jangan terlalu malesan, sama banyakin aktivitas.
0: Banyakin aktivitas, luar biasa ya. Mbak Irin, untuk anak-anak gitu ya, ada pesan-pesan mungkin untuk orang tua juga, supaya anak-anak nih udah sedari dini bisa dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ini kalau kita lihat tadi ceritanya dari Iris juga Kuila udah gak main gadget gitu ya. Waktunya kapan tuh jadi untuk mengatur waktunya supaya mereka gak terlalu banyak gitu ya main gadget, karena ini juga tidak bisa dipungkiri ya kondisi yang ada saat ini biasanya umumnya mau tidur main gadget, bangun tidur main gadget, gak hanya anak-anak tapi orang tua juga gitu habitnya.
2: Betul,
0: gimana
2: betul.
0: Tuh Mbak?
2: Kalau dari saya, kalau untuk main HP itu misalnya dibatasin biasanya kalau gak Sabtu, hari Minggu itu pun juga kalau paling lama 15 atau 30 menit.
0: Oke.
2: Untuk kegiatan mereka ini juga kan benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Terkadang juga orang tua juga terkadang juga harus tricky ya Mbak. Mereka juga kadang namanya masih usia ini masih gejolak untuk apa?
0: Ingin
2: membantah.
0: Gitu ya?
2: Ya membantah, pengen tahu. Terus sekarang anak-anak zaman sekarang kan udah lebih kritis. Jadi kalau dilarang dia harus dikasih penjelasan dari A sampai Z. Gitu, memang kalau orang tua ya memang harus banyak sabar-sabar kalau untuk ngadepin generasi-generasi sekarang. Tapi kalau saya boleh menyarankan ya memang ada efek positifnya dari kegiatan mereka yang banyak ini. Jadi merekanya juga untuk bermain HP itu juga mereka juga agak kurang waktunya, karena kalau ini awal mulanya juga memang karena dibanyakin kegiatan, ini memang pada dasarnya udah kalau kewalahan dia main gadget sih Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ngambil tindakan untuk dikasih waktu yang mepet-mepet biar nggak ada waktu lagi untuk spare main HP-nya. Jadi kalau memang untuk ibu-ibu yang di sana sama anak-anak yang lagi mendengarkan, ayo perbanyak aktivitas yang positif. Terkadang juga nggak harus les sana sini, tapi kalau misalnya di rumah diperbanyakin aja main-main yang bermanfaat, main bareng lah biar mereka juga nggak banyak main handphone.
0: Oke, ini salah satu trik juga ya supaya anak-anak juga nggak terlalu tergantung sama gadget ya. Oke, terima kasih sekali udah ngobrol langsung.
2: Makasih Tante Esi.
0: Juga Iris, Mbak Irin juga ya. Semoga ini memberikan insight baru nih untuk pendengar.
2: Amin.
0: Bagaimana bisa sedari dini juga memberikan tentunya pendampingan baik buat anak-anak ya, supaya bisa menghasilkan prestasi yang tentunya akan berguna buat anak-anak kedepannya. Baik, sukses selalu ya Iris juga Quila.
2: Makasih Tante Esi.
0: Terima kasih juga sudah datang langsung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, demikian program Idola Indonesia Layak Anak untuk kesempatan siang hari ini. Tadi kita sudah berbincang langsung ya bersama dengan Iris dan juga Kila di program Idola Indonesia Layak Anak untuk hari ini di hari Minggu 13 September 2026. Dan tentunya saya sih juga rekan Agus pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan dinamika dalam olahraga.

92,4 MHz, Pro 2, 91,6 MHz, Pro 4, 88,4 MHz, Pro 5, 89,2 MHz, Pro 3, 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang, 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang, 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya, 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat, 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau, 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti, 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara Dua, 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara, 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam, 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir, 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli, 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu, 90,3 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reeves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak

0: kedua, Ezri Konsa menjatuhkan Ballart dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti.
1: They create a lot of issues. We have to cope.
0: Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
1: Proud and disappointed.
0: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Di Palembang siang ini bersama saya, Ega Duyanti. Kita akan melanjutkan kebersamaan kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda, jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

pendengar, abu vulkanik merupakan salah satu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutupi wilayah yang bahkan berada jauh dari

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang siang ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya sejumlah informasi masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Seperti informasi kali ini pendengar ya, dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang memimpin aksi bersih-bersih Sungai Musi di kawasan Tujulu sekitar Jembatan Ampera pada hari Sabtu 12 September 2026. Jadi gerakan tersebut melibatkan sekitar 700 peserta untuk mengurangi pencemaran sampah di sungai yang menjadi ikon kota Palembang tersebut. Dan mendengar, kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan menjaga Sungai Palembang dan clean up Sungai Musi. Dan juga ya, peserta berasal dari berbagai unsur seperti relawan, komunitas, mahasiswa, pemuda, masyarakat, dan pemerintah yang bersama-sama membersihkan kawasan bantaran sungai. Aksi tersebut turut melibatkan The Guardians of the River ICCN Sumatera Selatan, Koordinator Daerah ICCN Sumatera Selatan Muhammad Hafiz Al-Furqan, serta aktivis lingkungan asal Jerman Benedikt Wemter atau Bule Sampah. Mereka menyusuri area sungai untuk mengangkat sampah yang mencemari lingkungan. Ratu Dewa sendiri pendengarnya mengatakan bahwa Sungai Musi ini memiliki arti penting bagi masyarakat Palembang karena berkaitan dengan lingkungan, sejarah, dan identitas kota. Jadi menurutnya menjaga kebersihan sungai membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami informasikan juga pada Anda ya, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah atau warta berita dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Menteri Kebudayaan Fadlizon dorong pengembangan Museum Akagani Palembang berbasis teknologi digital sebagai sarana edukasi sejarah dan patriotisme generasi muda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta masyarakat mengawasi dan melaporkan oknum yang diduga memicu karhutlah. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 13 September 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon dorong pengembangan Museum Akagani Palembang berbasis teknologi digital sebagai sarana edukasi sejarah dan patriotisme generasi muda.
1: Kementerian Kebudayaan mendorong Museum Akagani di Palembang, Sumatera Selatan terus dikembangkan sebagai sarana edukasi sejarah bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat mengunjungi Museum Akagani di Palembang Jumat lalu. Fadlizon melihat langsung kondisi museum yang sebelumnya mendapat dukungan revitalisasi dari Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, Museum Akagani memiliki koleksi dan informasi yang penting untuk mengenalkan perjalanan sejarah bangsa, khususnya mengenai sosok Adnan Kapaugani atau dikenal Akagani, yang merupakan salah satu tokoh perjuangan dan pahlawan nasional asal Sumatera Selatan. Fadli menjelaskan Akagani merupakan sosok yang memiliki banyak peran dalam perjalanan bangsa Indonesia. Selain dikenal sebagai dokter yang turut merawat para pejuang, Akagani juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, pemerintahan, diplomasi, dan berbagai kegiatan kebangsaan. Akagani juga dikenal sebagai sosok multi-talenta yang menguasai sejumlah bahasa. Pengalaman dan kiprahnya tersebut menjadi bagian penting dari sejarah yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda.
2: Seorang dokter, seorang yang sangat multi-talenta juga, banyak sekali peran sejarahnya di berbagai bidang, yaitu Akagani, Adnan Kapaugani. Museum ini adalah rumah dari Akagani. Beliau seorang dokter, juga seorang pejuang, terakhir juga menjadi mayor jenderal di Angkatan Darat, pahlawan nasional, lalu juga seorang pendiri dari Universitas Sriwijaya, Pupuk Sriwijaya, banyak sekali perannya di berbagai bidang.
1: Kementerian Kebudayaan terbuka untuk memberikan dukungan lanjutan terhadap pengembangan Museum Akagani, terutama untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan serta meningkatkan daya tarik museum. Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah menghadirkan ruang imersif atau teknologi digital, sehingga penyajian sejarah di dalam museum menjadi lebih menarik dan interaktif bagi pengunjung. Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap museum tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kebudayaan.

0: kemerdekaan, pendidikan yang menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme, serta kecintaan terhadap tanah air. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, banyaknya keluhan masyarakat terkait kabel provider yang semerawut. Abjatel Sumatera Selatan pastikan penataan kabel provider di Palembang akan dilakukan secara bertahap untuk menjaga estetika kota.
2: Banyaknya keluhan masyarakat terkait kabel provider yang semerawut di sejumlah ruas jalan kota Palembang yang dinilai mengganggu kerapian lingkungan serta dapat merusak citra dan estetika kota. Di antaranya kawasan Skip Ujung, Jalan Angkatan 66 hingga sekitar Playover Angkatan 66. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjaktel Sumatera Selatan memastikan penataan kabel provider dilakukan secara bertahap. Ketua Korwil Abjaktel Sumatera Selatan Afrian Syah mengatakan, program penataan telah berjalan sejak tahun lalu dan mencakup 32 ruas jalan, baik jalan kota, jalan provinsi maupun nasional. Khususnya kawasan flyover angkatan 66, sebagian kabel telah direlokasi setelah pembangunan flyover. Sedangkan penataan di flyover menuju Polda Sumatera Selatan dan sebaliknya telah dilakukan pada Juli hingga Agustus. Saat ini pengerjaan berlanjut dari kawasan PTC menuju Simpang Fatal dan selanjutnya ke sisi seberang jalan.
3: Kalau untuk kabel-kabel yang berseliweran yang mungkin dianggap semerawut ya, itu dari kita Abjadal Sumsel sendiri sudah mempunyai program sejak tahun lalu. Itu kita diberi tugas dari Bapak Wali Kota, Bapak Satu Dewa, beserta Kepala Dinas PUPR. Pada waktu itu ada 32 ruas jalan yang diberikan ke kita, baik jalan ruas kota, provinsi maupun nasional. Nah, itu sudah bertahap berjalan dari tahun lalu. Dan terkait kalau di sekitaran flyover Skip 66 ini, itu setahu saya tidak ada kabel yang berantakan di sekitar flyover, dikarenakan setelah pembangunan flyover kemarin, utilitas di sana direlokasi.
2: Ditambahkan Afriansyah, untuk kawasan pemukiman, penataan masih dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan kondisi di lapangan. Afriansyah menyebut kendala terkadang muncul ketika kabel harus dipindahkan karena bersinggungan dengan pembangunan infrastruktur dan akses warga maupun posisi tiang. Abjaktel mengutamakan komunikasi dan mediasi dengan masyarakat. Ia meminta warga bersabar serta memberikan akses kepada petugas saat penataan berlangsung. Afriansyah memastikan penataan akan terus dilakukan bersama para operator telekomunikasi untuk mewujudkan jaringan ultinitas yang lebih tertib, aman, dan mendukung estetika kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bijak tanggapi arus komunikasi yang kian pesat, Universitas PGRI Palembang utamakan pembangunan karakter pada PPKMB 2026-2027.
4: Universitas PGRI Palembang terus memperkuat jaringan, meningkatkan mutu pembelajaran sesuai tren global, serta mengoptimalkan kapasitas tenaga pendidik. Tak heran, perguruan tinggi tersebut tetap menjadi buruan utama calon mahasiswa baru untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dibuktikan dengan hadirnya sebanyak 1.919 mahasiswa baru yang mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Rektor Universitas PGRI Palembang, Bukman Lian, mengatakan pihaknya memperhatikan kepada anak didik mereka di kampus PGRI tersebut dan betul-betul kuliah, bukan cuman menebeng nama untuk sarjana saja. Ada proses yang panjang yang mesti dilewati. Pada PKKMB tersebut, materi yang disajikan baik itu dari kementerian maupun LLDT dan Satgas mereka menerima sehingga mereka mempunyai pengetahuan awal tentang belajar di kampus.
5: Tentunya karena kami perlihatkan kepada adik-adik mereka ini kuliah di kampus PGRI ini betul-betul kuliah, bukan cuma nebeng namo tahu-tahu sarjana. Ada proses yang panjang yang melewati, walaupun di dalam proses itu tentu ada yang kurang cocok, ada yang cocok, ada yang belum cocok. Nah, mari ini belajar disesuaikan.
4: Pelaksanaan PKKMB tahun ini mengutamakan pembentukan karakter, pembangunan pengetahuan, serta bijak dalam menyikapi arus informasi digital yang semakin pesat. Seluruh sistem pembelajaran di kampus juga dipastikan berjalan sesuai dengan koridor perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP yang tetap menjadi primadona di hati para mahasiswa baru. Sementara itu, Wakil Rektor 3 sekaligus Ketua Pelaksana PKKMB Sukardi menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan PKKMB dilaksanakan dengan mengedepankan aspek edukasi dan pembinaan karakter tanpa adanya perpeloncoan. Pihaknya selalu mengantisipasi kepada seluruh kawan-kawan yang bertugas agar berjalan lancar dan kondusif.
6: Alhamdulillah pada PKKMB ini materi yang disajikan baik itu dari kementerian maupun LLGT dan juga Satgas mereka terima. Dengan demikian, apabila mereka nanti sudah mulai belajar, itu sudah mempunyai pengetahuan awal tentang belajar di perguruan tinggi.
4: Komitmen bebas perpeloncoan tersebut turut diperkuat oleh jajaran pengurus lembaga mahasiswa. Presiden mahasiswa Andre Manan mengatakan pihaknya berkolaborasi aktif dengan berbagai organisasi kemahasiswaan atau UKM dan MPM untuk memastikan PKKMB berlangsung tertib, edukatif, dan bebas dari kekerasan fisik. Lamsihar Sitonga melaporkan.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Kita beralih ke informasi terakhir dalam Warta Berita siang ini, pendengar. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, meminta masyarakat mengawasi dan melaporkan oknum yang diduga memicu karhutlah.
8: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi berulang di sejumlah kecamatan di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang terus memantau dan melakukan penanganan terhadap titik api yang muncul di wilayah tersebut. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menduga kebakaran kembali terjadi setelah sebelumnya berhasil dipadamkan akibat ulah oknum yang sengaja membakar lahan. Ia mengatakan, pemerintah bersama petugas telah berupaya memadamkan kebakaran yang muncul. Namun, api kembali ditemukan di lokasi yang sebelumnya sudah dinyatakan padam. Kondisi ini menurutnya membutuhkan pembuktian untuk memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.
9: Sebenarnya kita selalu memantau, terkadang kan ini kan ulah-ulah oknum-oknum lah masyarakat yang ada, yang sebelumnya sudah clear kita padamkan, tetapi itu muncul kembali, karena ada tangan-tangan jahil di sana. Nah, tetapi ini butuh pembuktian, makanya kita minta kejujuran dari masyarakat yang ada di sana, apabila melihat dan juga menyaksikan langsung. Ini memang kita belum punya alat pendeteksi seperti CCTV yang ada di area-area yang begitu luas. Apalagi kemarin saya lihat di Semak Blukar, sebentar saya tuh sudut pasti dia akan menimbulkan kebakaran yang begitu luas.
8: Ratu Dewa juga meminta masyarakat ikut mengawasi wilayah yang rawan kebakaran dan melaporkan jika melihat atau menyaksikan langsung aktivitas yang diduga memicu kebakaran. Pemerintah berharap informasi dari masyarakat dapat membantu mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mencegah kejadian karhutlah berulang kembali. Esi Armisi melaporkan.
1: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menteri Kebudayaan Fadlizon dorong pengembangan Museum Akagani Palembang berbasis teknologi digital sebagai sarana edukasi sejarah dan patriotisme generasi muda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta masyarakat mengawasi dan melaporkan oknum yang diduga memicu karhutlah. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri, sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini ya pendengar ya, di tanggal 13 September 2026, tepatnya di hari Minggu. Jadi ya kalau kita ngomongin hari Minggu ya, ini kayaknya hari yang ditunggu-tunggu nih ya. Soalnya akhirnya di hari Minggu biasanya kita bisa bebas dari rutinitas dan juga punya waktu buat diri sendiri. Kecuali saya ya. Oke, jadi untuk Anda yang hari ini mungkin menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan, keliling kota, kulineran, ataupun ketemu teman atau keluarga, ataupun ya ada yang memilih hari Minggu di rumah aja nih, karena waktunya untuk rebahan, nonton, tidur, pokoknya gak kemana-mana. Nah, hari Minggu ini ya pendengar ya, adalah hari dimana kita bisa memilih nih, antara healing keluar rumah atau mengisi energi di rumah buat siap menghadapi hari Senin. Jadi kalian tim yang mana nih? Hari ini kita bakal ngobrol bareng di Indonesia banget ya. Hari ini ceritain dong Minggu kamu dihabiskan dengan kegiatan apa, jalan-jalan kemana, atau malah nyaman banget di rumah. Jadi boleh nanti ya, kita akan buka line telepon di 0711 369977, atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Nanti kita buka line telepon ya setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat, setelah kami hadirkan juga kilas berita dalam info pas jam. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.
1: Miss you, baby.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Lepas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Aga Dwianti, inilah info selengkapnya. Pertamina Patra Niaga memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga energi serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika global. Harga BBM non-subsidi atau jenis BBM umum tetap mengikuti formula dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Informasi selanjutnya pendengar, Ketua Formas Yohanes Handoyo Budi Sejati menilai pemanfaatan herbal dapat menjadi strategi untuk menekan biaya kesehatan masyarakat Indonesia. Penguatan budaya hidup sehat berbasis herbal perlu dimulai sejak sekarang sebagai bagian dari pencapaian Indonesia Emas 2045. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bangsa kaya akan rempah dan herbal yang perlu dioptimalkan kembali untuk mendukung kesehatan masyarakat.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Balik lagi di Indonesia banget ya pendengar ya. Seperti biasa kami ajak Anda untuk bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Dan hari ini spesial di hari Minggu, kita bahas nih mengenai kalau hari Minggu biasanya waktunya keluar rumah untuk jalan-jalan, untuk kumpul-kumpul sama teman atau sama orang-orang spesial, atau justru hari Minggu dihabiskan untuk di rumah aja untuk mengisi energi ya, karena besok harus menghadapi hari Senin. Boleh langsung aja kita cerita-cerita ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kita terima penelpon pertama kita di siang hari ini. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Andra, Mbak.
0: Andra, Andra di mana ya?
1: Di hatimu, Mbak.
0: Di mana nih, Andra? Di Muara Enim bukan?
1: Iya.
0: Eh, benar.
1: Iya dong.
0: Benar ya, Bang Andra di Muara Enim. Apa kabar, Bang Andra?
1: Lagi kurang enak badan, Mbak.
0: Kenapa?
1: Pilek.
0: Oh, karena kabut asap juga ya?
1: Iya, bisa jadi. Dah asap dak ada ini di sini.
0: Oke, jangan lupa minum vitamin ya, Bang ya.
1: Iya, anterin, Mbak.
0: Beli sendiri dong.
1: Oh, masa.
0: Oke, semoga sehat selalu ya, Bang Andra ya.
1: Iya, Mbaknya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik nih, Bang Andra di hari Minggu ini ya.
1: Kerenian suaranya hari ini, Mbak ya.
0: Kenapa?
1: Mantep suaranya, apalah lama gak denger suara Mbak tuh ya.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin karena bawaan sakit nih.
1: Nah, bisa jadi obat penyembuh ini.
0: Oh gitu, oke deh kalau gitu ya. Baiklah, Bang Andra kalau lagi sehat ya ini ya, jangan pas lagi sakit nih. Kalau lagi sehat, kalau hari Minggu biasanya jalan-jalan keluar atau milih di rumah aja nih, Bang?
1: Rencana gak melok kondangan, Mbak.
0: Oh, rencananya mau ikut kondangan. Iya. Tapi
1: mulai, tapi karena berhubung kita udah lemak badan jadi urung.
0: Tapi Bang Andra tipe yang suka di rumah aja atau sukanya jalan-jalan nih ketemu-ketemu orang?
1: Oh, kalau jalan-jalan enggak usah dibilang, Mbak. Kalau dulu sampai ke Gelumbang situ, Mbak.
0: Jalan kaki?
1: Kalau enggak salah naik skuter, Mbak.
0: Naik skuter ya, kayak po Teletubbies.
1: Iya. Nah, itu, Mbak. Memang zaman itu, Mbak, dulu.
0: Oh, zaman itu dulu. Iya. Oke deh, berarti suka kumpul-kumpul sama teman-teman juga ya, Bang Andra ya.
1: Kalau saking kumpulnya tuh, Mbak, kadang-kadang lupa balik, Mbak.
0: Oh, lupa.
1: Iya.
0: Jangan dong ya. Dicariin
1: kita
0: dong.
1: Kita kan perginya biasa kan Minggu.
0: Mm-hmm.
1: Minggu sore kan jam-jam 1 kalau dulu kan.
0: Iya.
1: Nah, baliknya 3 hari ke depan.
0: Wah, ini mah nginep ya. Sekalian iya, liburan nih.
1: Karena kan kita berombongan, Mbak, dulu. Sampai ke daerah Lahat situ dulu kan.
0: Oke, berarti memang tipe yang suka jalan-jalan ya, Bang Andre ya.
1: Lagi, Mbak.
0: Oke deh. Kalau gitu mau lagu apa nih?
1: Kamu cak mana tipenya?
0: Aku tipe yang hari Minggu kerja.
1: Kerja.
0: Oke okay deh.
1: Sibuk, Mbak ya, kerjanya.
0: Iya, ini.
1: Nanti Mbak ikutan pilek, kami yang repot.
0: Oh, jangan dong ya. Semoga sehat ya.
1: Makanya, Mbak. Kalau Mbak yang pilek, kami yang repot.
0: Semoga kita sehat semua ya, Bang Andra ya.
1: Amin. Ini yang kumaksud, Mbak. Doa yang itu yang kuharapkan.
0: Amin. Baiklah, Bang Andra mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa, Mbak ya? Kangen Band, Mbak.
0: Yang judulnya?
1: Apa ini, Mbak? Wali-wali. Serpihan hati.
0: Serpihan hati.
1: Hati, ya, wali.
0: Serpihan hati. Yeah. Oke, mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Ada, Mbak, ya?
0: Ada lagunya.
1: Iya, kirim-kirim dikit, Mbak ya.
0: Boleh.
1: Iya, segunung paling dikit, Mbak ya. Iya, kirimnya buat Pak Darmawan ya. Ada Bang Tobik, ada Mang Robi, ada Yueli, ada juga Sepit ya. Pak Herdian. Ada juga Pak siapa itu ya, yang di kawasan Sungai Rotan tuh, Bang Perry ya, kok sama. Terus ada siapa itu ya, Bang Aldo ya, barangkali

0: Kawan di situ ya,
1: iya di
0: ada
1: Pali
0: Mbak
1: ya.
0: Yuni bareng kawan-kawannya juga. Terus buat yang di Prabu Mule ya, kita sebutkan satu-satu soalnya banyak yang di Prabu Mule ya. Kita sebutkan itu Pak Mbak ya. Pokoknya untuk semua pendengar Prus itu Mbak ya, tanpa terkecuali ucapannya sehat selalu Mbak ya. Yang lagi mendengarkan, yang tidak mendengarkan beli radio, hidup radio kalau tidak disenggol.
1: Oke, itu aja.
0: Spesial Mbak ya. Spesialnya buat Anggita, ucapannya salam sayang selalu, sehat selalu.
1: Oke.
0: Selalu menyertai bareng keluargamu.
1: Amin,
0: iya,
1: baik.
0: Mbak juga sehat selalu Mbak ya, panjang umur, doa yang terbaik Mbak ya.
1: Amin, Bang Andra juga ya.
0: Bertambah, Mbak ya.
1: Oke, sehat selalu.
0: Rezekinya bertambah, bisa
1: amin.
0: Dibagi dengan kami-kami di sini Mbak ya, pendengar ya.
1: Oke deh, Bang Andra sehat selalu juga ya.
0: Terima kasih atas waktunya Mbak ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andra di Muara Enim ya, pendengar ya. Kita lanjut lagi aja langsung di 369977 Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Indonesia Banget. Selamat siang Mbak Ega yang cantik, yang imut.
1: Selamat siang, ada Mbak Eli ya.
2: Iya dong.
1: Mbak Eli di Gandus. Gimana nih cuaca di Gandus Mbak Eli?
2: Sangat-sangat panas.
1: Panas? Kalau kabut asap masih pekat atau gimana?
2: Masih
1: ya?
2: Pekat banget ini malam Mbak.
1: Gitu, jaga kesehatan ya Mbak Eli ya. Tapi kabar Mbak Eli gimana?
2: Sampai bau asap Mbak.
1: Kabar Mbak Eli gimana nih?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah baik ya.
2: Iya, baik sekali.
1: Baiklah
2: Mbak Ega.
1: Iya, aku menemani di sini ya.
2: Baik-baik sangat.
1: Baik-baik sayang.
2: Oh, baik-baik saya.
1: Baik, Mbak Eli, kalau hari Minggu biasanya sukanya jalan-jalan atau sukanya di rumah aja?
2: Iya, sukanya di rumah aja.
1: Kenapa? Gak ada duit. Aduh, sejak kapan duit jadi masalah? Sejak gak ada duit ya?
2: Ya, sejak.
1: Sejak dulu?
2: Sejak saya mulai ngerti duit.
1: Oke, udah jadi di rumah aja ya. Biasanya ngapain Mbak Eli?
2: Biasanya, ya biasa Mbak, beres-beres, membersihkan halaman-halaman rumah gitu kan.
1: Oke, tapi hari Senin sama seperti itu juga aktivitasnya?
2: Sama aja kayaknya Mbak.
1: Oh, jadi setiap hari sama aja sebenarnya Mbak ya?
2: Hari repot hari Senin Mbak.
1: Oh iya, hari Senin memang semua orang kayaknya hari paling repot ya.
2: Bukan lagi Mbak.
1: Oke deh Mbak Eli, lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Aduh, belum mikirin lagu tadi Mbak.
1: Wah, ayo.
2: Ayo, nanti dong. Cherry Bell aja Mbak.
1: Cherry Bell yang judulnya?
2: Dilema ada nggak?
1: Dilema.
2: Yang kayak ini. Never, never you, believe you.
1: Itu dilema ya judulnya?
2: Iya dong.
1: Oke, kita puterin Cherry Bell ya. Mau dikirim-kirim buat siapa nih yang bikin dilema?
2: Nggak ada yang bikin dilema.
1: Nggak ada ya?
2: Ya pokoknya buat Bang Herdian, Bang Aldo, oh tadi ada Bang Andra ya, sama Mbak Anggitanya juga mau masuk kayaknya. Ada Bang Robi juga, kami sudah duluan masuk. Ada Sisi, Mang Akbar, terus Mas Ari Sekayu, Mas Iwan, Pak Ashari juga, Bang Boy, Pak Gandhi, terus Pak Zakaria ya selalu monitor itu. Semoga bisa masuk hari ini. Nah, ada Pak Darmawan juga, Ibu Masito, terus siapa ya?
1: Siapa lagi? Ayo.
2: Lupa.
1: Buat semua-semuanya.
2: Iya, di Prabu Mule sama Rilinya. Terus ada Oma Ana juga di sana. Pokoknya Pak Hasbi juga ya, pokoknya buat semua-semua pendengar Indonesia Banget aja, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Eli.
2: Yang selamat beristirahat ya, Mbak.
1: Oke, siap.
2: Ada lagunya.
1: Ada, nanti kita puterin ya.
2: Sedikit dong.
1: Apa?
2: Nyanyiin dikit dong.
1: Enggak mau ah. Mahal suara saya.
2: Wah, itu mahal apakah?
1: Mahal banget nih.
2: Tidak bisa dibeli dengan uang.
1: Iya, apa? Tidak bisa dibeli dengan uang ini. Baiklah, Mbak Eli itu aja, segitu aja. Nah,
2: buat Mbak Ega, semoga tambah cantik. Sehat selalu ya, Mbak.
1: Amin. Sehat selalu selamat juga untuk Mbak Eli.
2: Semoga selamat sampai ke rumah.
1: Amin.
2: Terima kasih,
1: okay.
2: Sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah gabung ya, ada Bang Andra di Muara Enim. Ada Mbak Eli juga di Gandus. Dan untuk Anda pendengar dari WhatsApp juga bisa ya, tapi pastiin dulu di WhatsApp sebelum request lagu, cerita-cerita dulu nih. Kalau hari Minggu biasanya sukanya jalan-jalan keluar atau di rumah aja buat bersantai sekaligus mengisi energi ya, karena Seninnya sudah harus beraktivitas kembali. Boleh dari WhatsApp dan juga bisa melalui line telepon kami di 369977. Kita lanjut di Indonesia Banget. Selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia Kebangetan.
1: Selamat siang, ada dari Rama Kasih ya.
3: Iya Mbak Ega, apa kabar Mbak Ega?
1: Alhamdulillah baik nih Bang Robi. Bang Robi apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik. Mbak Ega udah makan ayam geprek belum?
1: Hari ini aku gak makan ayam geprek.
3: Aku makan ayam geprek Mbak.
1: Oh gitu? Gak sama dong. Karena hari ini tahu Bang Robi makan ayam geprek, jadi aku gak mau ikut-ikutan ya. Jadi hari ini aku makan mie ayam.
3: Oh mantap Mbak, lagi dong Mbak.
1: Oh udah habis. Baiklah Bang Robi, kalau hari Minggu biasanya sukanya keluar atau di rumah aja?
3: Kalau dulu Mbak, hobi yang keluar Mbak, setiap hari Minggu Mbak, gak betah di rumah.
1: Gak betah di rumah? Tapi iya, biasanya kemana tuh?
3: Jalan-jalan Mbak.
1: Jalan-jalan?
3: Iya, ke mall Mbak.
1: Wah.
3: Wow. Iya Mbak.
1: Sama siapa? Kepo.
3: Foto aja mau foto banget Mbak.
1: Oke, tapi sekarang di rumah aja ya Bang Robi ya?
3: Sekarang di rumah aja Mbak, Mbak kan udah tahu kan keadaanku Mbak.
1: Oke, baiklah. Tapi di rumah seru ya tetap ya, dengerin radio.
3: Iya, di radio nih lah Mbak, kawan Mbak. Iya. Mati di radio Mbak, kadang kami latih tidur radio masih itu Mbak.
1: Radio yang setia menemani ya.
3: Iya Mbak.
1: Jadi luar biasa sekali radio.
3: Kawan-kawan inilah Mbak, kawan-kawan teleponan gitu Mbak. Iya.
1: Oke deh, tapi tetap seru ya walaupun di rumah aja.
3: Iya Mbak.
1: Walaupun gak jalan-jalan keluar.
3: Iya, paling jalan sekarang ini batas teras rumah aja Mbak, bisanya Mbak.
1: Menikmati teh manis ya.
3: Iya Mbak, teh manis sama roti koing.
1: Roti koing. Oke deh Bang Robi, mau lagu apa?
3: Tahu Mbak roti koing Mbak.
1: Tahu dong. Bang Robi tapi roti koing biasanya diapain sih?
3: Direndam Mbak, pakai susu.
1: Oh direndam pakai susu, soalnya aku punya temen ya. Katanya roti koingnya di apa? Dimasak gitu loh, pakai cabe. Ditumis. Aneh nggak?
3: Aneh Mbak.
1: Aneh ya? Mbak. Oke nanti aku kasih tahu temen aku ya.
3: Coba Mbak Ega coba.
1: Aku sih belum pernah coba sih sebenarnya. Tapi itu aneh ya, itu sekte lain ya.
3: Cabe.
1: Oke deh baik, Bang Robi mau lagu apa?
3: Lagu ini aja Mbak. Lagu The Message aja Mbak.
1: Apa?
3: The Message.
1: The Massive.
3: Message ya, judulnya Dengarlah Bintang Hatiku Mbak.
1: Dengarlah Bintang Hatiku.
3: Iya.
1: Oke, okay, mau dikirim-kirim?
3: Lagu itu, ya.
1: Ya, nanti ada lagunya. Mau dikirim buat siapa, Bang?
3: Kirim buat yang masuk tadi, ada Andra, Mbak, ada Anggi, terus ada Eli, Mbak, ada Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Heri, Bang Idham, terus Pak Jagari, Pak Jakaria, Pak Azari, Bang Aris Kayu, Ari Bali, dan Iwan Skayu, Pak Darmawan. Dan semuanya aja Mbak ya. Ada Bang Napi ya, Bang Napi yang mau Adi Pitung ya.
1: Iya.
3: Terus semuanya aja Mbak, pendengar persatu Mbak ya.
1: Oke, baik.
3: Ya, ucapannya selamat siang aja.
1: Baik.
3: Selamat sore ya.
1: Baik. Terima kasih Bang Robi ya, sehat selalu.
3: Baikannya ya, sehat selalu.
1: Amin.
3: Umur, rezekinya Mbak ya. Pulang nanti jangan lupa Mbak ya, beli roti koing Mbak ya.
1: Kirain pas bulan puasa aja ya, makan roti koing. Oke deh Bang Robi.
3: Iya, terima kasih Mbak Ega.
1: Terima kasih Bang Robi ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita bacakan juga di WhatsApp ya. Ada pendengar kita, ada Pak Tamrin di Lubuk Linggau. Kalau hari Minggu sering di rumah saja, kadang keluar main catur. Lagunya Yang Terdalam dari Peter Pan. Terima kasih. Baik. Pak Tamrin nanti diputerin ya lagunya. Untuk Anda yang mau gabung masih bisa nanti ya di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita dengerin dulu lagu request dari pendengar kita yang udah ikutan gabung ya di Indonesia Banget. Di sesi kali ini ada Bang Andra, Mbak Eli, dan juga Bang Robi. Dan juga tadi ada Pak Tamrin di WhatsApp. Dan kita akan lanjut lagi nanti setelah kita dengerin lagu-lagu ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanalin informasi dan inspirasi.

0: bagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu, kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi. Mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu, aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang, kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah. Tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pak. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pak. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Balik lagi di Indonesia banget ya pendengar ya. Tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung. Kita bahas nih hari Minggu, enaknya jalan-jalan atau di rumah aja buat menyimpan energi, karena besok kita harus menanti hari Senin kembali. Jadi boleh menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung aja kita terima penelpon selanjutnya. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Orang Pali.
0: Orang Pali, ada Bang Aldo.
1: Iya, ini Bang Eka ya?
0: Iya, betul Bang Aldo. Apa kabar Bang Aldo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca di Pali gimana? Kabut asapnya masih tebel nggak Bang Aldo?
1: Kalau panas ya tambah panas, tapi kabutnya udah berkurang.
0: Oh, kabutnya udah berkurang, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Baiklah, Bang Aldo, ini hari Minggu ya, spesial di hari Minggu ini biasanya Bang Aldo jalan-jalan keluar, kumpul-kumpul sama siapa, atau memilih di rumah aja?
1: Kalau nggak kabut ya biasanya ya, Aldo itu berkunjung ke tempat saudara-saudara Aldo.
0: Oh, jadi berkunjung ke tempat saudara, itu di Pali juga?
1: Iya, di Pali, ada yang di kota luar Pali.
0: Jadi hobinya memang jalan-jalan ya Bang Aldo ya?
1: Iya hobi.
0: Tapi karena kondisi kabut asap saat ini, jadi ya, di rumah aja.
1: Iya, rumah aja dulu.
0: Iya ya, jadi untuk Anda juga ya pendengar ya, kalau nggak penting-penting amat, emang enaknya di rumah aja ya, untuk jaga ya, kesehatan ya. Juga di kondisi kabut asap ini yang masih terasa nih di beberapa bagian wilayah Sumatera Selatan. Baiklah Bang Aldo, lagu apa siang ini?
1: Dari Judika.
0: Judika judulnya?
1: Cinta karena cinta.
0: Cinta karena cinta. Buat siapa lagunya mau dikirim-kirim?
1: Ya buat Ari ya, buat Simon, buat Sisi, buat Freddy di Maroke, buat Bang Napi di OI, buat Robi Ramatasi, buat Uju, buat Titit, buat Adi Pitung, Yuni Bika 9, Eli Bigandus, buat Andra, buat Ardian di Bartatura, buat Anggi di Pusri, buat Zakaria, buat di Kenton, buat semuanya aja mbak.
0: Oke, okay, buat semua-semuanya ya bang. Oke, okay. Siap, nanti diputerin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah bersama Bang Aldo di Pali ya. Kita lanjut di belakang Bang Aldo ada siapa? Indonesia banget, selamat siang.
2: Halo, Indonesia banget.
0: Halo. Wah, ini ada suaranya agak-agak feedback ya. Kalau radionya nyala boleh dikecilin nih, Mbak. Oke, coba bersuara lagi.
2: Ya, halo.
0: Halo, ini Mbak Anggi ya?
2: Iya, benar Mbak.
0: Mbak Anggi di Pusri. Apa kabar Mbak Anggi?
2: Baik-baik saja, baik ya.
0: Baik-baik saja. Oke deh, udah makan siang atau belum nih Mbak Anggi?
2: Udah tadi, barusan makan.
0: Udah tadi ya, barusan makan ya. Oke deh, Mbak Anggi, kalau hari Minggu biasanya sukanya jalan-jalan atau di rumah aja nih buat charge energi juga ya, karena besok hari Senin kembali.
2: Iya, kalau hari ini panas, enakan di rumah aja deh Mbak.
0: Di rumah aja, tapi biasanya suka jalan-jalan nggak?
2: Suka jalan-jalan.
0: Biasanya kemana?
2: Ya, ke mall gitu ya.
0: Ke mall?
2: Rekreasi ya.
0: Suka ke mall. Biasanya ke mall ngapain? Cari makan ya, atau belanja-belanja?
2: Kalau nggak ada uang ya lihat-lihat aja
0: ya. Cuci mata ya Mbak Anggi ya. Oke deh. Kalau gitu Mbak Anggi mau lagu apa siang ini?
2: Lagunya dari ini Mbak. Udah lama nggak denger ya. Seven Icon judulnya Playboy.
0: Seven Icon judulnya Playboy. Oke, okay. Siapa nih yang Playboy nih?
2: Gak ada sih, hanya dua lagu.
0: Mau dikirim buat siapa lagunya, Mbak Anggi?
2: Dikirim tadi ada Bang Aldo ya, ada Robi, ada Bang Hardian, ada Bang Adi Pitung, ada Bang siapa lagi? Bang Ari Bali ya, Ari Bayu, ada Mbak Akbar, Mbak Sisi, Mbak Nadia, ada Pak Idham ya, ada Pak Zakaria, ada yang dari Prabulir, pada Bang Rili sama Bang Heri ya.
0: Oke.
2: Sedikit semua benda masih itu aja. Spesialnya buat Bang Andra sebagai selalu. Itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Eja, selamat kerja sampai tuntas. Eja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Anggi ya. Sehat selalu untuk Mbak Anggi di Pusri. Kita bacakan juga di WhatsApp ya. Di WhatsApp ada Pak Zak di Kenten. Assalamualaikum Indonesia Bangun, Mbak Ega. Ini dari Bang Jack di Kenten. Tolong diputerin lagu Leto Sebelum Cahaya. Komentarnya kalau hari Minggu enaknya keluar rumah cari suasana baru. Oke, baik, nanti diputerin ya Bang Jack ya. Dan kita terima satu penelpon terakhir aja ya di Indonesia Banget siang hari ini. Langsung saja di 369977. Indonesia Banget, selamat siang.
3: Indonesia Banget, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Uju ya?
3: Iya Mbak.
0: Oke, Pak Uju di Sako Rambutan ya Pak Uju ya?
3: Desa Sako, Kecamatan Rambutan Mbak.
0: Oke baik, Pak Uju apa kabar?
3: Harapan Mbak, pendengar-pendengar di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, lancar luncur.
0: Lancar luncur.
3: Iya Mbak.
0: Kondisi kabut gimana nih Pak Uju?
3: Kalau untuk siang aman Mbak, tapi kalau semalam Mbak yang menyengat baunya Mbak.
0: Oh, sampai masuk rumah ya?
3: Mungkin ini kan kemungkinan dari kecamatan tetangga kemungkinan ini kan.
0: Mm-hmm.
3: Kalau kecamatan kami ini aman sepertinya kan.
0: Oke. Okay.
3: Nah, sebagian kan sudah panen kan, tidak kating babakan banget lah Mbak.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi angin kan arah ke kota nih kebanyakan nih kan.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi mungkin daerah kota lebih merasakan asap berasapnya ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay, tapi so far aman ya Pak ya?
3: Iya. Yeah.
0: Baik, Pak Uju kalau hari Minggu ya, biasanya sukanya di rumah aja atau sukanya jalan-jalan keluar nih Pak?
3: Tadi jalan-jalan kondangan Mbak di RT sebelah Mbak.
0: Kondangan di RT sebelah.
3: RT sebelah kan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi dengan kondisi kondangan tuh dengan terisi perut, nah itu akibatnya kan di kondangan tadi kan.
0: Mm-hmm.
3: Imbasnya jadi kenyang perutnya Mbak.
0: Sekalian ya.
3: Iya, jadi jalan-jalannya boleh, hiburannya boleh, ya makannya boleh.
0: Gitu. Silaturahminya lancar ya jadinya ya Pak ya?
3: Jago silaturahmi juga kan.
0: Mm-hmm.
3: Itu kalau posisi, kalau habis-habis panas ini kan biasanya acara hajatan kan.
0: Mm-hmm.
3: Di desa sebelah, desa sendiri kan. Gitu, Pak. Tapi kalau jalan-jalan hari Minggu nak dihususkan enggak, apalagi musim cuaca yang enggak bagus nih kan Pak.
0: Iya.
3: Mungkinan kalau sudah kondangan gini kan ya dengar Indonesia banget, setahar kan, bisa aktivitas kembali Mbak, itu kan Mbak.
0: Oke baiklah, Pak Uji mau lagu apa?
3: Yang terbaru kan untuk 2026 Mbak, pilihkan Mbak.
0: Lagu terbaru di 2026, ya, bebas ya Ega yang pilihin ya.
3: Boleh, khusus kita Mbak Ega yang pilihkan Mbak ya.
0: Oke siap, mau dikirim-kirim buat siapa? Salam-salamnya.
3: Waktu sikit-sikit ini, tadi ada Bang Aldo ya dari Bali, di situ ada juga Bang Idham ya, Mbak Sisi, Mbak Arun, Mbak Irin, Mang Uju 035 kan dengan Mbak Raranya. Tak lupa, ini Mbak Sito, terus untuk Pak Darmawan sehat selalu Mbak ya, Pak Darmawan ya. Untuk Mbak Narin juga, Pak Asno dengan Pak Anwar dan seluruh pendengar Indonesia Banget, terus Bang Boy dengan Bang Gandhi juga, Bang Ismawati dengan Mbak Anwar juga ya. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Uju ya.
3: Aktivitasnya sampai tuntas, dilanjut, makin masker, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga nih ada yang gabung dari Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum, salam sukses selalu semuanya Indonesia Banget. Kalau hari Minggu, mohon maaf lagi sakit, lagunya Ikut Aja Mbak dari Pak Antoni. Sehat selalu ya Pak Antoni ya, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Dan untuk semua pendengar juga yang kondisinya lagi gak fit ya, untuk hari ini semoga cepat sehat, jangan lupa minum vitamin dan juga jangan lupa banyak minum air putih. Dan kalau memang nggak ada kegiatan yang penting-penting amat ya di luar, kayaknya sebaiknya di rumah aja nih karena cuaca juga sedang nggak bersahabat karena kabut asap. Dan pendengar, kita sudah terima beberapa lagu juga dan juga tadi sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Saatnya kita dengerin dulu ya untuk lagu-lagunya. Nanti kalau sempat kita buka lagi line telepon, kalau nggak sempat ya kita mungkin bisa ngobrol lagi di Indonesia Banget di lain kesempatan. Kita dengerin dulu ada request tadi ya dari siapa ya ini. Requestnya dari Pak A, dari Bang Aldo di Pali, ada Judika, Cinta Karena Cinta.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri Indonesia banget ya di kesempatan hari ini di hari Minggu 13 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan juga ya mengikuti Indonesia banget di kesempatan hari ini. Nanti kita bertemu lagi di Indonesia banget di edisi selanjutnya ya. Tapi kita untuk Palembang siang ini juga berakhir ya, dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Palembang sore ini tetap bersama Ega hingga nanti kita berpisah di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,

0: dan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Palembang sore ini, tetap bersama saya Ega Dwiyanti. Pastikan untuk terus bersama kami karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini.

Pendengar, tepat pukul 15.11 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduhannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

Ada Maher Zain dengan Salam Alaika pendengar ya, yang menutup rangkaian nada religi kita di kesempatan sore hari ini. Setelah ini kami masih akan menghadirkan lagu-lagu pop pilihan beserta sejumlah informasi lainnya di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa warna kuning sering digunakan untuk menandakan peringatan, mulai dari lampu lalu lintas, rambu hati-hati, sampai rompi keselamatan? Warna kuning memang sering digunakan untuk memberi sinyal awas atau perhatikan. Ternyata, kuning termasuk warna yang sangat mudah ditangkap oleh mata dan terlihat mencolok di berbagai kondisi. Karena itu, warna kuning kemudian banyak digunakan dalam sistem keselamatan untuk menandai kewaspadaan. Jadi, kalau kamu melihat sesuatu berwarna kuning dalam konteks keselamatan, bisa jadi itu bukan sekedar pilihan warna, tapi memang dirancang supaya mata kamu langsung memperhatikannya. Menarik bukan? Ternyata, warna juga dapat menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya pendengar ya, di hari Minggu. Dan biasanya ya, kalau Minggu sore ini paling enak ya nyantai, ngopi, rebahan, atau mungkin jalan-jalan nih sama orang terdekat. Tapi ngomong-ngomong tentang santai, Ega penasaran nih, kalau punya waktu luang paling suka ngapain nih kalau santainya? Karena kan kalau santai orang kan beda-beda nih, ada yang suka istirahat aja, ada juga yang suka nonton film nih. Kalau ngomongin tentang nonton film juga ya, film ini kan bukan cuma soal hiburan, kadang juga ada film-film yang bisa bikin kita ketawa, nangis, bahkan setelah filmnya selesai pun masih kepikiran, karena pesan yang disampaikan ini begitu kuat. Dan sore ini ya, tepatnya di hari Minggu sore ini, kita bahas tentang film nih, ada film istimewa judulnya, yang mengangkat kisah tentang perjuangan seorang ayah bersama anak-anaknya yang merupakan penyandang disabilitas. Jadi ceritanya menggambarkan bagaimana mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terus berjuang sampai akhirnya mendapat pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka. Dan menariknya pendengar ya, film istimewa belum lama ini diputar secara gratis dalam kegiatan nonton bareng yang digelar Forum Masyarakat Berdaya Sumatera Selatan di Palembang pada Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini bukan sekedar ajakan untuk nonton film bersama, jadi ada pesan yang jauh lebih besar, yaitu tentang kesetaraan dan juga pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Acara nobar tersebut digelar dalam dua sesi dengan kapasitas 268 penonton pada setiap sesi. Dan yang menarik juga, seluruh kegiatan ini difasilitasi panitia secara gratis, alias masyarakat tidak dipungut biaya apapun. Dan mendengar Ketua Forum Masyarakat Berdaya Sumatera Selatan, Ki Edi Susilo, mengatakan bahwa film istimewa ini dipilih karena mengangkat kehidupan dan perjuangan penyandang disabilitas. Dan ada satu kalimat ya yang menurut Ki Edi Susilo ini yang cukup kuat, yaitu kami ingin teman-teman difabel mendapatkan tempat yang istimewa. Kalimat sederhana tersebut pesannya dalam banget ya, karena pada dasarnya setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang layak, mendapatkan ruang, kesempatan, dan juga dihargai sebagai bagian dari masyarakat. Dan mendengar kegiatan ini juga dilaksanakan secara gotong royong oleh Forum Masyarakat Berdaya bersama BRN, IKP, dan Palembang Info. Sejumlah pejabat dan pemeran film istimewa juga turut hadir memberikan dukungan terhadap pesan kemanusiaan yang dibawa film tersebut. Untuk informasi selengkapnya ya, dan juga informasi-informasi lainnya, tentunya Anda bisa baca juga melalui website kami di rri.co.id. Dan kami akan terus update informasi-informasinya juga melalui ruang siaran kami ya, di ruang dengar Anda. Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Setelah ini kami akan hadirkan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi siswa SMP Negeri 33 Palembang yang sedang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Pihak sekolah mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai alasan penghentian maupun kepastian kapan layanan MBG ini kembali diberikan. Kepala SMP Negeri 33 Palembang, Nurbaiti, mengatakan pada hari pertama penerapan PJJ, siswa masih mendapatkan MBG dengan mekanisme orang tua atau siswa yang datang untuk mengambil makanan langsung ke sekolah. Namun mulai hari kedua hingga Jumat, layanan MBG tidak lagi diberikan kepada siswa. Menurut Nurbaiti, pihak sekolah sempat menanyakan pada dapur MBG untuk memastikan keberlanjutan program. Namun, sekolah belum mendapatkan penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut. Dan pendengar, Nurbaiti juga mengatakan ya bahwa sekolah belum memperoleh informasi mengenai kapan program MBG akan kembali berjalan. Selain itu juga, pihak sekolah telah menyampaikan informasi penghentian sementara tersebut kepada para wali siswa melalui masing-masing wali kelas. Selain menyampaikan kepada wali siswa, pihak sekolah juga telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan. Nurbaiti berharap terdapat kepastian mengenai keberlanjutan program MBG sehingga sekolah dapat memberikan informasi yang jelas kepada siswa dan juga orang tua.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang sore ini, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Kementerian Sosial atau Kemensos yang menyatakan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN bagian dari penyempurnaan penentuan desil. Jadi pemutakhiran ini diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah dan terdapat ketidaksesuaian data di lapangan. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andi Kurniawan mengatakan data harus terus diperbarui mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Pemerintah juga merespon berbagai temuan dan juga masukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran. Menurut Andi, pemanfaatan DTSEN ini memberikan basis data lebih luas untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi pemutakhiran tersebut juga berdampak pada perubahan daftar penerima bantuan sosial. Sebagaimana dulu ya katanya banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada sekitar 4,3 juta KPM baru mendapatkan bansos karena sudah menggunakan sistem desil ini. Andi juga menjelaskan pendengar penentuan desil digunakan pemerintah untuk menentukan prioritas penerima program perlindungan sosial. Karena kondisi masyarakat berubah, pemeringkatan kesejahteraan juga perlu diperbarui secara berkala. Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik Setia Pramana. Ia menjelaskan DTSEN ini dibangun melalui integrasi sejumlah sumber data pemerintah. Sumber tersebut antara lain data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial ekonomi, dan juga P3KE. Setia mengatakan setiap sumber data memiliki karakteristik dan kelengkapan informasi berbeda. Jadi dalam menentukan desil ya, BPS menyusun peringkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Penentuan tersebut tidak hanya menggunakan pendapatan karena informasi pengeluaran atau pendapatan langsung tidak tersedia untuk seluruh rumah tangga. BPS menggunakan data Susenas untuk membangun model estimasi bagi rumah tangga yang tidak memiliki informasi pengeluaran secara langsung. Model tersebut menggunakan pendekatan PMT dan juga metode machine learning. Dan pendengar setia menjelaskan untuk karakteristik wilayah juga diperhitungkan dalam proses permodelan. BPS membangun model berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten dan kota karena karakteristik sosial ekonomi berbeda antar daerah. Untuk informasi selengkapnya ya mengenai pemutakhiran DTSEN bagian dari penyempurnaan penentuan desil, dapat Anda baca melalui portal berita resmi kami di rri.go.id dan tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Pendengar, abu vulkanik merupakan salah satu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutupi wilayah yang bahkan berada jauh dari

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Beredar video di media sosial Facebook tentang sekolah kedinasan. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun di media sosial Facebook. Dalam unggahan disertakan daftar sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan tanda suka, komentar, dan juga dibagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan untuk mencari kebenaran informasi ini, lalu ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi dan bukan dengan nama sebenarnya serta tautan yang ada meminta data pribadi. Dapat disimpulkan tautan pendaftaran sekolah kedinasan yang beredar di Facebook adalah hoax atau tidak benar. Informasi resmi pendaftaran instansi atau sekolah kedinasan hanya melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id. Jadi pendengar ya, tautan pendaftaran sekolah kedinasan 2026 yang beredar di media sosial adalah konten tiruan atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
1: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di luar selama abu masih turun. Kelima, perbanyak minum air putih dan siapkan perlengkapan darurat seperti masker cadangan, air minum, obat pribadi, senter, power bank, dan dokumen penting. Tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan Badan Geologi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada di Lestari pendengar ya kabarku, yang sekaligus menutup kebersamaan kita ya di Palembang siang ini dan Palembang sore ini bersama saya Ega Duyanti. Tapi Palembang sore ini masih akan berlanjut bersama dengan rekan kami Pili Makomi. Dan tepat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan hadirkan Lentera Hati dengan kisah bernuansa islami. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bidama kami hadir kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, melanjutkan rangkaian Serujaya Sore bersama Ega Duyanti tadi. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda tentunya di kesempatan sore hari ini hingga menjelang malam nanti, kami akan terus hadirkan informasi dan juga hiburan untuk Anda yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas malam Anda pendengar. Untuk maghrib, wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan masuk pada pukul 02 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan di menit ke-53 lepas dari pukul 17 nanti, kita juga akan awali mendengarkan pengajian yang akan membacakan surah Al-Imran ayat 33 sampai dengan 38 bersama Qori Luqman. Dan pendengar, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda nantinya juga di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti. Kami juga akan mengupdate informasi untuk Anda lewat warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan juga di menit ke-11 lepas dari pukul 19 nanti, kami informasikan untuk Anda waktunya untuk masuk sholat isya, maksud kami, untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Mimbar agama Buddha juga akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga pendengar, untuk kesempatan malam hari ini juga informasi serta hiburan akan kami hadirkan terus untuk Anda sehingga nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 21 pas jam Pro 1 akan membersamai Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat pas jam Pro 1 dan informasi terupdate untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup dengan renungan malam menutup rangkaian Sri Palembang malam ini maksud kami. Okelah pendengar, langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu menjelang azan maghrib dan juga pengajian untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kita akan dengarkan nada-nada religi ke ruang dengar Anda.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Lentera Hati dengan kisah teladan islami. Pendengar, suatu ketika orang-orang membawa seorang wanita yang diduga telah melakukan zina kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah berada di hadapan sang khalifah, wanita tersebut mengakui bahwa dirinya telah berzina dengan seorang temannya. Seketika itu, Khalifah Umar bin Khattab langsung memerintahkan agar wanita tersebut dihukum rajam atau hukuman mati dengan dilempari batu. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta Khalifah Umar memberikan kesempatan kepada wanita tersebut agar menyampaikan penjelasannya. Perihal apa alasan yang membuatnya melakukan perbuatan zina? Khalifah Umar menyetujui usulan tersebut dan wanita itu mulai menjelaskan kronologinya. Wanita itu berkata dia kehausan dalam sebuah perjalanan. Tidak ada air minum padanya dan tidak ada air susu pada untanya. Ketika itu, ia kemudian meminta minum pada seorang temannya, yang untanya masih ada air susunya. Temannya itu bersedia memberikannya minum asal dia menyerahkan diri. Mendengar jawaban seperti itu, wanita tersebut langsung menolaknya. Bagaimana mungkin dia harus menyerahkan diri untuk mendapatkan seteguk air minum? Ia meminta minum sebanyak 3 kali. Namun jawaban temannya tetap sama. Ia akan memberi air susu unta jika mau menyerahkan diri. Hingga akhirnya, wanita tersebut merasa tidak berdaya lagi. Merasa begitu payah dan sudah akan mati kalau tidak segera meneguk air susu tersebut. Lalu kemudian dia menuruti permintaan temannya itu, dan akhirnya mendapatkan air minum. Riwayat lain menyebutkan kalau wanita tersebut meminta minum kepada seorang gembala. Khalifah Umar menggelar musyawarah usai mendengarkan penjelasan dari wanita tersebut. Apakah tetap menjatuhinya hukuman rajam atau melepaskannya? Atau bagaimana? Ali bin Abi Thalib yang ikut dalam musyawarah meyakinkan sang khalifah bahwa wanita tersebut tidaklah berdosa karena dia melakukan itu karena terpaksa dan tidak sengaja hendak melanggar atau melampaui batas. Khalifah Umar akhirnya membebaskan wanita tersebut.

0: Di suatu waktu, Khalifah Umar mengampuni pencuri yang mencuri unta karena kelaparan. Dikisahkan, satu hari beberapa pembantu Khatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik orang dari Muzainah. Qusair bin As-Salt kemudian meminta Khalifah Umar untuk menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri tersebut. Singkat cerita, Khalifah Umar melepaskan beberapa pembantu Khatib tersebut dari tuduhan pencurian setelah mengetahui kalau mereka melakukan itu untuk sekedar mencari hidup. Amirul Mukminin bahkan meminta Abdurrahman, anak Khatib, untuk membayar 2 kali lipat harga unta orang Muzainah yang dicuri beberapa pembantu Khatib tersebut. Kemudian Khalifah Umar berkata, "Pergilah Abdurrahman dan berikan kepada orang Muzainah pemilik unta itu 800 dan bebaskan anak-anak muda pencuri itu dari tuduhan pencurian. Sebab Khatib yang telah memaksa mereka mencuri, mereka dalam kelaparan dan sekedar mencari hidup." Khalifah Umar dikenal sebagai orang yang tidak memberlakukan hukum karena darurat atau terpaksa. Buktinya, dia pernah membebaskan seorang wanita yang terpaksa berzina dan sejumlah pembantu Khatib yang mencuri unta karena dipaksa mencuri. Pada masanya, Khalifah Umar bin Khattab melakukan banyak ijtihad terkait hukum Islam. Dia banyak mengeluarkan fatwa, sampai sesuatu baru yang sama sekali belum muncul atau belum diputuskan pada zaman Nabi Muhammad.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Imran dimulai dari ayat 33 hingga 38 dengan Qori Luqman. Dan di menit ke-02 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan memasuki waktunya untuk azan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Mendengar dengan terdengarnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita sore hari ini khususnya diterima oleh Allah SWT dalam keridhoannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: 子。
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar, di menit ke-46 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pilih Makomi akan terus membersamai Anda. Dan kembali kami informasikan, nantinya di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti, kita akan update informasi untuk Anda dengan menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu, jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan

0: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
2: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
4: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alat-alat yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringannya hilang Pak.
9: Enggak.
7: Tapi ada lagi kabarnya, kabar.
9: Ini jaman. Jaringannya
7: buruk lah.
9: Enggak, sama kok.
7: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
9: Kadang-kadang.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
4: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan.

0: dilakukan sedini mungkin.
1: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
2: Jadi asap yang dari apa kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
3: Jadi sengaja kan?
2: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
1: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
0: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir satu bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
1: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
4: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
5: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
6: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
5: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
7: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sekolah jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang subsidi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan dari helm, masker, terus baju sing APD itu wajib harusnya. Bukan cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
5: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
4: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
8: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
9: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
8: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
10: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
8: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain Timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain Timnas Indonesia usia 20 atau kapten Timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sports Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan Timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kita simak dan kita ikuti Mimbar Agama Buddha edisi hari ini Minggu 13 September 2026 dengan topik 8 kondisi dunia. Langsung akan disampaikan oleh Wijang Istoto, SPDB, selaku penyelenggara Buddha Kota Palembang. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada, semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan kebahagiaan. Menikmati akhir pekan Anda bersama dengan saya, Wijang Istoto, kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mengingat kembali ajaran-ajaran Buddha yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kondisi-kondisi di dalam kehidupan, di mana kondisi-kondisi ini di dalam agama Buddha dikenal dengan sebutan Attaloka Dhamma, yaitu 8 kondisi dunia. 8 kondisi dunia ini pasti pernah atau bahkan sering dialami oleh manusia. Karena 8 kondisi dunia ini selalu mengelilingi dunia dan juga sebaliknya. Dunia selalu dikelilingi oleh 8 kondisi dunia ini. Sebagaimana disebutkan oleh Sang Buddha di dalam salah satu khotbahnya, di dalam Anguttara Nikaya, tepatnya yaitu pada Pathama Lokadhamma Sutta. Di dalam Pathama Lokadhamma Sutta ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa 8 kondisi dunia ini berputar di sekeliling dunia, dan dunia berputar di sekeliling 8 kondisi dunia ini. Nah, apa saja 8 kondisi dunia ini? Yang pertama dan kedua adalah untung dan rugi. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, yang ketiga dan yang keempat adalah kehinaan dan kemasyuran. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah celaan dan pujian. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah kenikmatan dan kesakitan. 8 kondisi dunia ini tentu pernah atau bahkan seseorang sering mengalami hal-hal tersebut. Pendengar RRI Pro 1 Palembang, dimanapun Anda berada, yang pertama dan yang kedua adalah untung dan rugi, atau kalau supaya kita lebih mudah di dalam memahaminya, yaitu bisa juga disebut mendapatkan dan kehilangan. Ketika kita berbicara mengenai mendapatkan dan kehilangan atau untung dan rugi, seringkali kita mengarahkan pikiran kita kepada seorang pedagang. Kalau mereka dagangannya laris, kemudian terjual habis, mereka menjadi untung. Tetapi kalau
dagangnya tidak laku, tidak bisa terkumpul uang, tentu mereka akan rugi. Namun Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, untung dan rugi ini tidak hanya berkaitan dengan untung dan rugi secara finansial atau fisik, tetapi untung dan rugi ini juga berkaitan dengan nutrisi atau pemahaman dari batin kita. Dimana kalau seseorang di dalam kehidupannya tidak menggunakan kesempatannya untuk berbuat baik, tentu mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dan ini mereka akan merugi. Tetapi kalau mereka menggunakan kesempatannya untuk melakukan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Dan tentunya mereka akan menjadi untuk. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, ketika kita mendapatkan keuntungan misalkan dari usaha kita, tentu kita juga harus melakukan kebajikan dengan melakukan dana paramita ataupun hal lain yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Sehingga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah rugi. Nah, ketika kita rugi, terpuruk, dipecat dari pekerjaan atau bahkan usaha kita bangkrut, hendaknya kita bisa mengembangkan atau memahami di dalam pikiran kita bahwa kita harus bersikap sabar, kemudian tidak putus asa, karena segala sesuatu yang terkondisi itu adalah tidak kekal. Namun kita tidak boleh pasrah dengan keadaan itu, melainkan kita harus tetap rajin melakukan kebajikan, melakukan hal-hal yang baik agar kita senantiasa dapat bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah terkenal atau tidak terkenal. Yasa atau ayasa. Seseorang pasti pernah mengalami di mana dia dikenal atau tidak dikenal. Ketika kita menjadi orang yang dikenal, maka sebaiknya kita tetap dapat mengkondisikan pikiran kita supaya tidak sombong dan tetap rendah hati. Ketika terkenal, kita hendaknya selalu memancarkan cinta kasih dan kasih sayang kita kepada orang lain atau makhluk lain. Ketika kita terkenal, hendaknya dan mari senantiasa kita merenungkan bahwa kita ini selalu diliputi oleh lima hal, yaitu yang kerap kita sebut sebagai abhinna paccawekana. Kita akan menjadi tua, kita akan mengalami sakit, dan bahkan dan kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Dan juga segala sesuatu atau semua hal yang kita cintai, tentu kita juga akan berpisah dengan itu semua. Sehingga ketika kita terkenal, kita selayaknya tidak memiliki sifat sombong atau dalam bahasa Pali disebut dengan mana. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak
terkenal. Saat kita mengalami yang namanya tidak terkenal, maka kita tidak perlu merasa yang namanya iri kepada mereka yang lebih dari kita. Sebaliknya, kita harus mengembangkan perasaan turut bersuka cita atas apa yang diperoleh oleh orang lain. Sehingga dengan demikian, kita dapat menenangkan batin kita bahwa terkenal dan tidak terkenal ini selalu dialami oleh manusia. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, yang selanjutnya adalah dipuji dan dicela, atau dalam bahasa Pali disebut sebagai dipuji itu adalah pasamsa, kemudian dicela adalah ninda. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya dipuji atau dicela. Namun ketika kita dipuji, tentu kita harus tetap yang namanya mengembangkan kesadaran, waspada, sati dan sampajana. Selalu berpegang dan praktikan Pancasila Buddhis. Kemudian ada dipuji, ada juga yang namanya dicela. Saat kita dicela, yang terpenting adalah kita tidak perlu marah, benci, geram terhadap orang yang membenci kita. Tapi kita sebaliknya harus mengembangkan perasaan atau sifat metta, cinta kasih dan belas kasih. Karena sejatinya apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Seseorang yang bijaksana tidak akan tergoyahkan oleh yang namanya dipuji dan dicela. Sebagaimana telah disabdakan oleh Sang Buddha di dalam salah satu Dhammapada Panditawagga, syair ke-81, Siloyata ekagano watena nasamirati ewang ninda pasang sasu nasaminjati pandita. Sebagaimana gunung batu bungkul tidak akan bergeming oleh angin, seorang bijaksanawan tidak akan beranjak oleh karena celaan dan ujian. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, orang yang bijaksana tidak akan tergoyahkan batinnya oleh hal-hal yang terjadi kepada mereka, baik itu hal yang baik ataupun yang buruk, karena mereka senantiasa dapat memahami bahwa segala sesuatu adalah selalu datang silih berganti. Begitu juga dengan celaan dan pujian, ini akan selalu datang silih berganti, tidak akan kekal. Pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, yang selanjutnya di dalam kisah kehidupan Buddha, ada satu kisah pendek yang dapat kita ambil hikmahnya berkaitan dengan celaan dan pujian, yaitu kisah mengenai Lakunda Badiyatera. Badiya ini adalah seorang biku yang tinggal di wihara Cetawana. Karena tubuhnya yang pendek, maka ia dikenal dengan sebutan Lakundaka,
Lakundaka itu kalau bahasa Indonesia adalah pendek. Oleh para bhikkhu lainnya, Lakundaka Badia mempunyai sifat yang sangat baik. Meskipun bhikkhu-bhikkhu muda mengganggunya dengan meledeknya, misalkan memutar hidungnya, kemudian ataupun telinganya dan menepuk kepalanya. Kondisi ini sangat sering dialami oleh Lakunda ini. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang menanyakan kepada Lakunda dengan nada ejekan, dengan mengatakan, "Paman, bagaimanakah keadaanmu? Apakah kamu berbahagia atau kamu merasa bosan dengan kehidupan sebagai seorang bhikkhu di sini?" dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Lakundaka Badia ini, Bapak Ibu? Lakundaka Badia ini tidak pernah membalas dengan kemarahan atau mencaci maki mereka. Tetapi di dalam hati kecilnya, bahkan ia tidak pernah marah terhadap bhikkhu-bhikkhu yang lain. Nah, ketika berbicara mengenai kesabaran dari seorang bhikkhu Badia ini, Sang Buddha kemudian bersabda, "Seseorang atau seorang arahat tidak pernah terlena pengendalian dirinya. Dia tidak akan punya keinginan untuk berkata kasar atau berpikir menyakiti orang lain. Ia laksana batu karang, tak tergoyahkan. Seorang arahat tidak tergoyahkan karena celaan dan pujian." Bapak Ibu pendengar setia LRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, sabda Buddha ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga terdapat di dalam Dhammapada Syair 81 tadi, Panditawaga, di mana pada syair tersebut dijelaskan atau dapat kita pahami bahwa seorang yang bijaksana tidak akan terlena, tidak akan tergoyahkan oleh celaan dan pujian. Kemudian kondisi yang ketujuh dan yang kedelapan adalah kebahagiaan dan penderitaan atau suka dan duka. Suka ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, tentu kita akan merasa bahagia. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau orang lain berbuat tidak baik kepada kita, kita akan menderita atau tidak suka terhadap kondisi itu. Namun Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, untung dan rugi, dipuji dan dicela, terkenal tidak terkenal, suka dan duka, delapan kondisi ini selalu datang silih berganti, tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu selama kita masih mengalami yang namanya kelahiran. Kita masih memiliki atau belum bisa melenyapkan yang namanya loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Selama kita belum dapat melenyapkan tiga hal ini, menurut Dhamma, kita akan selalu mengalami yang namanya kelahiran. Dan tentu, kita juga akan, karena mengalami kelahiran, maka seseorang akan mengalami yang namanya delapan kondisi dunia ini. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, lalu bagaimanakah kita sebaiknya untuk menghadapi delapan kondisi dunia ini? Di dalam Dhamma ada poin-poin yang dapat
kita ambil untuk menyikapi 8 kondisi dunia ini. Yang pertama adalah kita selayaknya merenungkan akan hukum sebab akibat, bahwasanya kebahagiaan dan penderitaan disebabkan oleh diri sendiri. Artinya, 8 kondisi dunia ini tidak terlepas dari perbuatan kita sendiri. Seseorang mendapatkan keuntungan, popularitas, pujian maupun kebahagiaan karena buah dari perbuatan baciknya. Sebaliknya, kerugian, nama baik yang tercemar, hinaan maupun penderitaan disebabkan karena perbuatan jahat yang pernah dilakukan telah berbuah. Dengan merenungkan bahwa seseorang adalah pemilik dan pewaris dari perbuatannya sendiri, maka seseorang akan mampu menerima dengan hati yang terbuka, tenang, batinnya akan seimbang apapun kondisi yang datang kepadanya. Kemudian poin yang kedua yang dapat kita jadikan sebagai penguat kita untuk menghadapi 8 kondisi dunia ini adalah kita harus merenungkan bahwa ada satu hukum di dalam kehidupan ini yang berlaku secara kepada siapapun, kepada apapun, yaitu adalah hukum ketidakkekalan atau anicca. Bahwasanya apapun yang berkondisi bersifat tidak kekal, nantiasa mengalami perubahan dan tidak akan dapat dipertahankan, selalu berubah. Oleh karena karakteristik inilah, maka seseorang tidak akan mungkin selamanya mendapatkan keuntungan, popularitas, pujian maupun kebahagiaan. Tetapi mereka juga harus mengalami yang namanya kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Perenungan demikian, jika direnungkan hingga menjadi kokoh dalam batin dan dijadikan sebagai sikap hidup, maka akan sangat membantu kita agar batin kita tidak terus tertekan oleh reaksi suka dan tidak suka ataupun dari kondisi 8 kondisi dunia ini. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara Saudari pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, yang ketiga adalah kita harus merenungkan bahwa pada hakikatnya hidup ini adalah duka selama kita masih memiliki kekotoran batin dan nafsu indria. Dengan melihat bahwa hidup ini adalah penderitaan, bukan merupakan sikap pesimis. Ini adalah cara memandang fenomena sesuai dengan realitas. Melihat penderitaan atau duka berhubungan erat dengan fakta ketidakkekalan yang terjadi pada semua fenomena yang berkondisi. Hidup ini adalah penderitaan karena sesungguhnya apapun yang dimiliki seseorang termasuk kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan yang berada di alam tumimba lahir tidak dapat dipertahankan. Segala sesuatu yang berkondisi selalu berubah. Dengan menyadari adanya ini, maka seseorang akan mampu bersikap tenang, seimbang dalam kondisi apapun, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang, kita juga harus merenungkan bahwa selain ketidakkekalan, bahwa
Di kehidupan ini, sesungguhnya segala sesuatu adalah tanpa diri atau anatta, yang artinya adalah kondisi yang ada di dalam kehidupan ini, baik fenomena hidup maupun benda tidak hidup, pada hakikatnya tidak memiliki inti, atau inti ini adalah maksudnya tidak memiliki pemilik atau tidak dimiliki oleh siapapun. Di dalam kehidupan ini selalu berubah-ubah, baik itu hal yang baik ataupun hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semua, dengan adanya 8 kondisi dunia yang senantiasa mengelilingi kehidupan manusia, dan tentu setiap orang pernah atau bahkan sering mengalami 8 kondisi dunia ini. Sebagai pengingat kita, 8 kondisi dunia ini di dalam agama Buddha disebut dengan Ataloka Dhamma, yang meliputi yang pertama dan kedua adalah untung dan rugi, atau kalau kita supaya lebih gampang memahami, mendapatkan dan kehilangan. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah dipuji dan dicela. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah terkenal, tidak terkenal. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah kebahagiaan dan penderitaan, atau suka dan duka. 8 kondisi ini selalu mengelilingi manusia, selalu datang silih berganti di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menghadapi, menyikapi 8 kondisi dunia ini dengan batin yang seimbang. Mari kita pahami, mari kita ingat kembali, mari kita renungkan kembali bahwa di dalam kehidupan ini segala sesuatu yang berkondisi, termasuk kebahagiaan dan penderitaan itu sendiri, tidaklah kekal adanya, selalu mengalami perubahan. Karena sesungguhnya apa yang kita dapatkan saat ini merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri, baik di kehidupan kita saat ini ataupun dari kehidupan kita yang sebelumnya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mari mengembangkan kesadaran dan kesabaran, agar kita di dalam kehidupan senantiasa dapat menggunakan kesempatan yang kita peroleh untuk melatih batin kita melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, mari kita terus mengembangkan kesadaran kita. Kita hadapi 8 kondisi dunia ini dengan batin yang seimbang, bahwa semua itu adalah akan silih berganti, selalu datang dan pergi, tidak kekal. Semoga kita semua senantiasa dapat menjaga diri kita, dapat mengarahkan diri kita untuk melakukan hal-hal bajik, agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan untuk juga akan bermanfaat kepada diri kita sendiri. Semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan. Semoga Bapak Ibu sekalian dimanapun berada senantiasa mendapatkan kesehatan, tetap semangat dan penuh dengan kebahagiaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh,

ibu ragu datang memaksaku.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-33 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya Pilih Makom akan terus membersamai Anda dengan hiburan dan juga informasi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya juga akan kami hadirkan untuk Anda atensi dan juga minat serta telepon dari para pendengar nantinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, apaan sih?
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Geregetan dari Sherina sudah mengantarkan kita 49 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di menit ke 00 lepas dari pukul 21 nanti, sebelum kita masuk ke ruang rindu, kita akan simak pas jam Pro 1. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
5: Pas jam perusahaan.
4: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, sebanyak 221 pecatur mengikuti Kejurprov Catur Sumatera Selatan tahun 2026 di Palembang pada 12 hingga 13 September. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet untuk Kejurnas Catur di Serang, Banten. Ketua Pelaksana Fahrudin mengatakan juga kompetisi rutin penting ini untuk menemukan atlet terbaik Sumatera Selatan. Kejurprov untuk pertandingan ini juga mempertandingkan 13 kategori dari kelompok senior, junior, hingga veteran. Palembang menjadi daerah dengan peserta terbanyak, yakni 71 pecatur, disusul Pali sebanyak 32 peserta. Para pemenang ini nantinya akan mendapatkan uang pembinaan, medali, dan juga sertifikat sebagai apresiasi atas prestasi mereka. Selain itu, pendengar, tim panjat tebing Indonesia meraih medali emas nomor speed relay campuran World Climbing Series di Guiyang, Tiongkok. Raharjati Nursamsa dan juga Rajia Salsabila mengalahkan pasangan tuan rumah di babak final. Raharjati dan Rajia mencatat waktu 11,35 detik, unggul dari Meng Li Zhang dan Ziyu Zhou dengan 14,85 detik. Sementara itu, tim Indonesia dan juga yang lainnya dua terhenti di perempat final setelah kalah dari Amerika Serikat. Raihan emas ini juga memperoleh gelar juara Indonesia setelah sebelumnya menang di nomor speed perorangan putra. Bagi Raja, kemenangan ini menjadi medali emas pertamanya sepanjang 2026 ini. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kita bertemu lagi di Pas Jam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pas Jam Pro 1.
6: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk

0: menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pulangnya tengah hari, memetik jambu rajin sekali. Siang itu Mustafa pulang, warna kuning jambu merangsang. Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa terkejut saat itu. Seorang gadis kecil tak bercelana dalam di atas pohon makan jambu.

0: dalam hidup banyak kebutuhan. Sudah bertekad bulat hendak melakukan apa yang anaknya lakukan.
1: Gila, nekat gue.

Mustafa tengadah ke pohon jambu. Mustafa dan Digduk saat itu lihat seorang ibu tanpa celana dalam di atas pohon makan.

0: dicukur sampai rapi ya Bu.
1: Pesan Mustafa. Si Ibu pingsan saking kaget. Si Ibu pingsan saking malu.
0: Ini bukti nyata bahwa meskipun manusia

0: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke lah, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita lanjut di program selanjutnya, ada Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa, pilihkan terima atensi Anda lewat telepon dan juga lewat WhatsApp di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Langsung saja penelpon pertama kita, ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori.
1: Memori dalam lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
1: Sama Pak Azhari di Sekayu.
0: Pak Azhari di Sekayu. Apa kabarnya, Pak Azhari?
1: Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana Bang Tori?
0: Alhamdulillah sehat juga. Jadi di hari Minggu ini kegiatannya apa aja nih, Pak Azhari?
1: Tadi kan dari konangan.
0: Konangan di mana tuh?
1: Di Epil Sekayu.
0: Oh, Epil Sekayu. Ya. Oke, lancar ya.
1: Ya. Pokoknya tenang, Bang.
0: Wih, mantap. Nyanyi enggak tadi?
1: Hah?
0: Nyanyi enggak?
1: Oh, enggak.
0: Cuman apa ada, atau ada artisnya mungkin?
1: Ada kan yang semalam ada artisnya.
0: Biasanya kan Sekayu kan sering ngundang artis gitu ya.
1: Iya.
0: Mantap Sekayu, toke-toke semua.
1: Wow.
0: Akhirnya. Kalau gitu, Pak Azhari malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
1: Lagunya Satukan Hati Kami.
0: Apa?
1: Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami.
1: Dari Rian Piscesa.
0: Siap. Dikirim untuk siapa aja?
1: Boleh idaripin Bang Mbak Eli, Bang Rami di Terima Kasih, Bang Aldo, Bang Ujo di Sako Rambutan, Dan siapa yang di Pusri itu?
0: Yang di Pusri ada Mbak Anggita.
1: Ya, Mbak Anggita mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan lagu ini.
0: Siap. Ada lagi ya. Pak Azhari.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Pak Azhari di 369977. Kami nantikan kembali kehadiran Anda. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu dengan warga Pali ya.
2: Iya, Bang.
0: Apa kabar Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat alhamdulillah. Sama nih kayak Pak Azhari tadi, kegiatannya apa aja hari ini?
2: Kegiatannya enggak ada hari ini karena begitu panas hawanya di Pali ya, lagi pula masih ada kabut-kabut sedikit.
0: Oke, masih dengan cuaca buruk ya berarti ya?
2: Iya.
0: Oke lah, kalau kita mudah-mudahan cepat kita lalui dan cepat terkikis kabut asapnya, cepat hilang. Bang Aldo, malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Rindu?
2: Dari Ernie Johan, judulnya Denny.
0: Ernie Johan?
2: Denny, judulnya.
0: Judulnya Denny, Ernie Johan. Oke, lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Ya, dikirim buat siapa yang baru turun tadi?
0: Ada Pak Azhari.
2: Ya, Pak Azhari ya. Selamat malam buat Ari, buat Simon ya, buat Uju, buat Robi, buat Adi Pitung, buat Bobby di mana ya, Sungai Lais ya.
0: Siapa?
2: Bobby.
0: Ya, Bobby Sungai Lais.
2: Ya, buat Ardian, buat Sisi, buat Bang Napi, buat Pak Zakaria, buat Abah Gaul, buat Pipit, buat Anggi, buat Juni BK9, buat Eli, buat Perdi di Maroke, buat Rili, buat Haris di Lubulinggau, buat Iwan di Muba, buat semuanya aja Bang.
0: Oke, ucapannya apa?
2: Ucapannya selamat malam, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Terutama buat Bang Pili, terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya, kalau pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap. Ada lagi Bang Aldo? Oke, terima kasih Bang Aldo di Pali ya. Lanjut 369977 di belakang Pak Azhari dan Bang Aldo. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan Bang Simon ya?
3: Kok ojok?
0: Kok tua gitu? Kok tahu dong, suara Bang Simon kan khas-khas berkarakter gimana gitu. Asik. Apa kabar Bang Simon hari ini?
3: Alhamdulillah baik, Billy.
0: Baik. Kegiatannya apa aja hari ini Bang Simon?
3: Tadi baru pulang, Billy, dari pasar Gaza, Billy, sehari-hari. Iya, nyari duit receh segenggam emas.
0: Segenggam emas ya?
3: Iya.
0: Oke lah kalau gitu.
3: Tahu sendiri, emas sekarang mahal ini.
0: Ih, bukan lagi.
3: Iya. Secuil aja udah berapa juta.
0: Wow, secuil bahasanya ya.
3: Iya.
0: Oke. Malam ini mau dengar lagu apa? Bang Simon, lagu apa?
3: Pance untuk pertama kali.
0: Pance untuk pertama kali.
3: Sama Ance.
0: Untuk pertama kali. Oh, lagu itu.
3: Iya. Benar enggak judulnya, Pili?
0: Kayaknya bukan deh itu judulnya.
3: Bukan ya? Apalah judulnya? Untuk pertama kali.
0: Untuk pertama kali itu pun ku akui. Kau begitu berarti.
3: Siapa dulu Bang Billy?
0: Gitu iya, loh. Coba dikirim-kirim aja dulu sekalian pilih cari lagunya.
3: Fotokopi Aldo tadi. Ya.
0: Uh-uh.
3: Dari Bali tadi. Ya. Untuk semua-semua aja ya. Mm-mm. Dari A sampai Z. Ada Bang Billy.
0: Bentar, untuk pertama kali itu pun ku akui. Oh, untuk pertama kali.
3: Betul.
0: Coba sebentar. Untuk
3: ya, hidup ini.
0: Ada.
3: Lagu ini jarang pilih diputar ya, ini.
0: Lagu-lagu zaman dulu ya.
3: Memang pace ini, cuma yang lain-lain lagunya. Apa judulnya mau pilih?
0: Ana. Untuk pertama kali dari Pance dan Ance.
3: Ya betul judulnya pilih.
0: Betul, yang pertama kali nggak ada untuknya.
3: Oh pertama kali judulnya.
0: Iya yang pertama.
3: Ya itu aja pilih ya.
0: Yuk.
3: Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu untuk via telepon. Kita lanjut ke WhatsApp 0821-792-79090. Ada Bu Asmawati di Pelaju, di Jalan Bakaran Simpang 4 Pelaju ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Pili, apa kabar? Tentu sehat selalu, amin. Salam buat RRI Pro 1 serta pendengar yang setia. Malam ini mau dengar lagu dong dari Rani, judulnya Cinta Pertama. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, lagunya Waiting List ya. Kita coba carikan dulu dan kita akan play. Di belakangnya Bu Asmawati Pelaju, ada LB Edward di Tanjung Inim. Katanya mau request lagu April Levinch. Judulnya My Happy Ending buat RRI Pro 1 Palembang. Sekali di udara tetap di udara. Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti pilih bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ayo kita angkat lagi ya. 369977. Terputus, dicoba lagi silakan. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nyalas Bang Deden.
0: Bang Deden, Bang Deden di mana Bang Deden?
1: Sungai Lai.
0: Sungai Lai. Piye kabari Bang Deden?
1: Boy, kan lah Deden.
0: Baik ya. Bang Deden betul.
1: Bang Boy.
0: Oh, Bang Boy. Ay, Bang Boy, Sungai Lai.
1: Saya sih Bang Boy.
0: Iya, hari ini sibuk apa aja Bang Boy?
1: Tadi pagi jalan-jalan aja.
0: Jalan-jalan kemana? Pakai sepatu rodaku gitu.
1: Teman.
0: Kenapa?
1: Teman.
0: Oh, ke tempat teman. Oke lah kalau gitu. Malam ini mau dengar lagu apa, Bang Boy?
1: Lagu Bintang dari Anima, Banyak Kenangan.
0: Bintang dari Anima. Oke. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Buat Bang Aldo tadi di Pali.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semalam di Maroke.
0: Mm-hmm.
1: Lagu Mas Peter yang keren Palimanan.
0: Mm-hmm. Siapa lagi?
1: Bang Ucuk Saku Rambutan ya. Jadi Ham Nadia Cukup Bangun. Bang Napi di Jagaraja ya.
0: Bang Napi Jagaraja.
1: Eli Apo LL ya. Terus buat siapa lagi? Haris ya, dimana sih Haris?
0: Bang Haris, di mana ya Bang Haris ya? Di rumah yang pasti. Ada lagi?
1: Siapa buat yang ngerasa?
0: Siapa tuh ya?
1: Paling manis deh ucapan.
0: Ucapannya apa?
1: Paling manis.
0: Oke, ada lagi, Bang Boy?
1: Kali ini udah.
0: Masuk ya? Siap.
1: Pak Bang Billy Davidson.
0: Ada Davidsonnya, jadi artis tiba-tiba ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa artis aktor ganteng nih, jadi di Billy Davidson gitu ya. Oke lah, terima kasih Bang Boy, Sungai Lais. Lanjut 369977 di belakang Bang Boy. Ada lagi 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
2: Dari Canton.
0: Dari Canton, di sana kami jumpai Bang Jack. Jack. Apa kabar Bang Jack?
2: Alhamdulillah sehat selalu Bang Pili.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih hari ini Bang Jack?
2: Hari ini pagi-pagi tadi keluar Bang Pili.
0: Nah,
2: kalau hari Minggu dari yang lain-lain agak beda dikit.
0: Wow.
2: Makanannya.
0: Jadi berburu kuliner nih ceritanya hari ini. Sampai ke negeri mana tuh?
2: Beda-beda dikit.
0: Perubahan. Emang kalau Minggu bedanya apa? Kalau dengan hari-hari lain, kalau Minggu misalkan apa nih bedanya?
2: Misalnya minggu-minggu ini nasi uduk.
0: Nasi uduk.
2: Lontong gitu.
0: Oh, lontong. Wah, iya. Gitu ya. Tetap aja bahan utamanya beras semua itu. Cuman beda olahan aja ya. Oke lah, ada-ada aja Bang Jack ini. Oke lah Bang Jack, mau denger lagu apa malam ini?
2: Iya, sebelum ini lagunya lagu ini lagu kan sudah SMS juga apa-apa ya. Boulevard judulnya tadi.
0: Oh, Boulevard.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Itu mau tanya dikit, mana dia ini ya? Apa lagi cuti ya?
0: Mbak Nadia, iya Mbak Nadia cuti. Jadi kalian akan merindukan dia selama satu minggu.
2: Oh, satu minggu ya cuti ya?
0: Iya, tapi nanti balik lagi. Oke. Kok aman.
2: Kirim ya?
0: Boleh.
2: Ya, dikirim buat Pak Darmawan, Bu Masito, Dibuki Perjuangan Pak Limo, kemudian Bang Aldo, Bang Edam. Kemudian Bang Akbar juga tidak lupa. Simon pribadi di Surkabati. Juga tadi ada Boy ya di Sungai Lais. Kemudian sampai itu Bang Akbar ya. Juga di Sekayu dari untuk Bang Ari, Iwan, Bang Adi, Sukarene, Ujo dan apa itu siapa Sisi?
0: Sisi.
2: Ya, Sisi. Kemudian Bang siapa tuh Pak di Batu Raja, Bang Kiwai, ya. Pak Ferry di Merauke.
0: Oke.
2: Okay. Bang yang satu lagi pasangannya ya. Kemudian Anza dan
0: Anggita. Iya. Iya. Ya. Bang Jack, halo. Lagunya mau enggak dari Fanny Fabiola?
2: Oh ya, boleh saja.
0: Ah, versi cewek ya?
2: Iya, cewek. Ya.
0: Oke, okay. Boulevard ya?
2: Boulevard ya.
0: Oke, okay, siap. Ada lagi Bang Jack?
2: Pokoknya itu semua aja ya, kalau belum disebutkan maaf mungkin ada terlewat.
0: Aman, dimaafkan.
2: Sehat selalu, salam persahabatan.
0: Amin.
2: Buat Bang Pili, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, mau dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack di Kanten. Oke, kita lanjut lagi ya. Di belakang Bang Jack kita terima kembali 369977. Selamat malam Pro 1 Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik. Iya, Po Eli kah?
3: Betul Bang Pili.
0: Betul. Baik dong, Po Eli sendiri gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Bang Pili.
0: Sehat, yakin. Dompetnya gimana? Sehat juga?
3: Wah, kalau dompet biasa Bang.
0: Aduh, berarti kita sama.
3: Kurang sehat ya.
0: Iya, agak gak waras sedikit ya.
3: Dikerokin dia biar sehat.
0: Iya, dikeroknya jangan pakai ini, jangan pakai koin. Pakai mandau.
3: Oh.
0: Oh iya, Po Eli. Po Eli mau dengar lagu apa Po Eli?
3: Coba cariin lagu, nggak tahu judulnya juga ini Bang.
0: Judulnya nggak tahu gitu. Ya, coba kita cari ya, nggak tahu soalnya dia jadi nggak muncul.
3: Aduh Bang, ini aja apa? Kayak ini Bang lagunya, engkaukah perawan itu?
0: Nah, begitu. Engkaukah perawan itu?
3: Iya, coba diketik kalau ada.
0: Lagu siapa ya?
3: Judulnya lagu itu Bang, bagus Bang lagu itu.
0: Nyanyinya cowok cewek?
3: Cowok Bang.
0: Engkau ke perawan itu ya. Oke, okay. Jadi sambil kita cari lagunya boleh mau dikirim-kirim dulu.
3: Oh, dikirim. Keselakan. Di sini ada Anggita, Bang Andra, ada Kak Robi, ada Mak Asma, Bu Akbar. Ada Bang Mang Akbar. Aduh kok gak terbener ya. Terus ada Sisi, ada Bang Idham, Bang Heri,
4: Om Andra.
3: Ikut-ikutan.
0: Belum tidur si bocil.
3: Aduh lupa lagi.
0: Siapa?
3: Mas Aldo tadi ya, udah masuk. Ada Pak Gandhi juga, Bang Boy. Ada Pak Darmawan, Ibu Mas Ito. Terus Bang Rili, Prabu Muli, Ma'ana, Ma'ana ya. Ada ibu Ana juga di Sorong. Ada enggak Bang lagunya?
0: Sebentar, lagunya ini Iwan Cinta Gunawan ya. Engkaukah perawan itu? Iya.
3: Yang okay. Hadir dalam mimpiku.
0: Iya, ada. Ada lagi Po Eli.
3: Oh, Cinta Gunawan
0: gitu. Cinta Gunawan yang nyanyinya Iwan.
3: Iwan.
0: Enggak pakai vals.
3: Kirain okay. Iwan step.
0: Kalau itu mainiari. Dinotakan jadi jando. Nah, itu dia.
3: Oh, lah kangen Cak ya. Kena nyanyi di situ. Itu main nih Wak Dola lagi nyanyilah.
0: Oh, iya ya, karaoke malam ini ya.
3: Oh, udah rindu dengar Bang Pilih nyanyi.
0: Iya.
3: Kalau aku rindu aku request lagu Keliling Palembang.
0: Wow, pusing Keliling Palembang ya. Nanti kita minum obat mual nanti. Oke, okay, ada lagi Pak Eli.
3: Ya udah gitu aja Bang.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bang Pilihnya pulang hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
3: Nah, sehat terus, pokoknya bahagia bareng keluarganya.
0: Amin ya Allah.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi boleh di 369977. Selamat malam Pro 1, Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Nah, ini sama Ari di Sekayu ini,
0: Bang. Bang Ari di Sekayu. Kalau tadi ada Pak Azari, ini Bang Ari.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Ari?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mm-mm. Hari ini sibuk apa Bang Ari?
1: Hari ini sibuk ngadamin api ini, Bang Fili.
0: Wow. Serius ya, amat.
1: Kebakaran ya, daerah kami ini kebakaran.
0: Oh, kebakaran. Kebakaran ya. Apa? Rumah atau lahan atau gimana?
1: Ini kebun karet.
0: Oh, kebun karet. Iya. Ya. Apinya lumayan gede tuh atau gimana?
1: Lumayan, tapi alhamdulillah lah reda sekarang.
0: Oh, alhamdulillah ya. Iya. Oke lah kalau gitu, yang penting tidak ada terjadi apa-apa ya yang tidak diinginkan.
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Cuman alhamdulillah, berarti masih bisa disyukuri juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Sabar saja, mudah-mudahan ada hikmah dari segala kejadian yang ada terhadap diri kita ya, Bang Ari ya.
1: Amin.
0: Malam ini mau dengar lagu apa, Bang Ari?
1: Lagunya dari Inka Christy ini, Bang.
0: Inka Christy yang mana tuh?
1: Teratai.
0: Teratai. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Nah, kirimnya buat Aldo di Bali. Terus buatnya juga ada Eli di Gandus, ada Robi juga, ada Pak Zakria juga di Kenten, ada Pak Zahari juga di Sekayu, ada Iwan juga di Sekayu. Buat Pak Darmawannya juga, terus buat Sisi juga di Jakabaring, nah di Pelaju.
0: Oke.
1: Okay. Terus buatnya Anggita juga sama yang bednya di Muara Enim. Terus buat Adi ya, Adi Pitung di Tiga Ulu. Terus buatnya Putra Banten. Terus buat siapa ya lagi? Buat Pak Pipit ya, di Telang Betutu sama Kang Mamannya. Nah, terus buat semuanya aja lah, dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Bang Pilihnya sukses selalu ya, sehat.
0: Amin, amin. Bang Ari juga ya.
1: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Ari di Sekayu. Kami nantikan kembali di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Wih, apa kabar nih orang Ramakasih?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, gak salah lagi kan pilih kan?
2: Gak salah, orangnya gak apal-apal.
0: Suara Bang Robi ini kayak ada sejenis filter-filternya gimana gitu. Filter-filter dari apa? Bang Andra.
2: Oh, ya filter dari karbo.
0: Sibuk apa nih Bang Robi hari ini?
2: Ah, sibuk di rumah bayi nih, Bang Billy.
0: Oke. Okay. Stay home teman. Ya.
2: Iya.
0: Bang Robi, malam ini mau dengar lagu apa biar makin semangat?
2: Wah, lagu Iklim, Salim Iklim.
0: Iklim, yang mana tuh?
2: Cinta segitiga apa cinta tiga segi itu dibalik.
0: No.
2: Yang ada ini liriknya Bang Billy, yang setahun sudah aku menunggu dirimu itu Bang Billy.
0: Cinta segitiga atau cinta tiga segi?
2: Iya. Itu dibalik gitu loh kalau tidak salah.
0: Bisa gitu ya. Cinta segitiga, cinta tiga segi. Ya
2: kalau bahasa Malaysia itu trilogi cinta deh.
0: Wow, trilogi cinta. Oke. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Lagunya kirim buat yang masuk-masuk. Tadi ada Eli, ada Bang Aldo, ada Pak Zakaria, ada Pak Azari, ada Pak Darmawan, Pak Herdian, Bang Heri Prabumule, Bang Nati, Adi Pitung, Andra, Anggi, terus buat ada Mak Asma ini Pangkalan Balai, terus ada nah kalau itu ya semuanya aja Bang Billy. Tengah Pro 1 nih, ucapannya selamat malam aja lah.
0: Siap.
2: Ada lagu juga Bang Billy?
0: Ada, Cinta Tiga Segi dari Salim ya.
2: Iya, Cinta Tiga Segi kan?
0: Iya, Cinta Tiga Segi.
2: Balik,
0: Cinta Tiga Segi. Ada lagi Bang Robi.
2: Udah lama itu lagu itu, udah lama bener itu Bang Billy.
0: Iya, makasih ya sudah diingatkan kembali.
2: Iya. Ya, tajam pilih ya. Semoga sehat, panjang umur, rezeki.
0: Amin amin ya Allah.
2: jangan lupa pakai masker.
0: Siap.
2: Makasih Bang Pilih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Bang Robi dan juga keluarga yang ada di sana. 369977, selamat malam. Indonesia banget. Ruang rindu.
3: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yang punya kawasan Sukabangun 1. Apa kabar Mbak Nadia?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Sehat. Gimana hari ini? Ada jadwal kondangan kah?
3: Hari ini belum ada.
0: Belum ada. Minggu depan? Belum ada juga.
3: Minggu depan belum tahu.
0: Jadi hari ini sibuk apa nih? Di rumah saja atau ada kegiatan lain?
3: Di rumah saja.
0: Di rumah saja sambil dengar Pro 1 kan?
3: Betul.
0: Iya dong. Oke. Malam ini mau dengar lagu apa Mbak Nadia?
3: Dari Peter Cetera.
0: Peter Cetera, apa tuh judulnya?
3: After All.
0: After All.
3: Iya.
0: Oke, After All dari Al Jivirau. Oke, lagunya kita kirim untuk siapa aja?
3: Dikirim buat Mbak Ita Dilai. Terus ada Ibu Wati di pemulutan Bang Napi Jaga Raja, Pak Darmawan, Bu Masito. Ada Bang Ken Arok juga di Bali. Bang Yertian. Ada Ibu Teti sama Pak Taufik ya di Rusun. Kemudian ada lagi Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni
3: Sisi juga, terus ada Adi Pitung buat Anggi, terus Bang Herdian, Bang Kiwai, gak lupa buat Ibu Ana yang di Sorong juga. Pokoknya sama-sama aja Bang Pini ya. Tanpa kecuali siapanya, selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat aja.
0: Amin. Okay.
3: Buat Bang Pini, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia suka bangun satu ya. Lanjut ada lagi. 369977. Selamat malam Pro 1. Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Dengan siapa di mana?
4: Ya dengan Emaknya Nadia tadi.
0: Emaknya Nadia siapa jadi?
4: Mbok Wati.
0: Di pemulutan ya?
4: Iya.
0: Udah lama nih Mbok Wati gak masuk ya?
4: Gak banyak ngomong ya Bang Pilih.
0: Apa kabar Mbok Wati?
4: Kebiasaan badan.
0: Oh. Bukan Pilih yang ngomong ya. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Mbok Wati ya.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Hari ini disibukkan dengan kegiatan apa Mbak Wati?
4: Nyongket tuh lah Bang Pilih.
0: Nyongket, gak apa-apa yang penting ada kerjaan ya. Oke lah kalau gitu. Malam ini mau dengar lagu apa biar makin terngiang-ngiang pada saat tidur nanti?
4: Jadi ada Arif.
0: Siapa?
4: Arif.
0: Apa tuh judulnya?
4: Dalam gelapku menangis.
0: Oh, ngeri ya. Dalam gelapku menangis.
4: Iya.
0: Dalam gelapku menangis. Lagu baru ya?
4: Lama dah.
0: Dalam gelapku menangis. Kok bisa sih menangis dalam gelap? Oke, sambil kita cari boleh disenggol-senggol dulu Mbak Wati.
4: Anak kita dia, Nadia. Mengapi jaga raja. Sudah ke tadi Andra.
0: Ada Bang Robi.
4: Oh iya, Bang Robi Ramakasi ya.
0: Bang Andra belum masuk.
4: Belum. Adi Pitung ya. Sisi Jaka Baring. Sebenarnya siapa ya? Oh iya, Boy, Mang Boy Sungai Lais ya. Bapak Pak Sobari ya, Teluk Kijing.
0: Iya. Mbak Wati, ini izin sedikit. Arif ini lagunya baru Mbok, 2022, jadi belum bisa masuk di belum masuk di ruang rindu. Baru 4 tahun yang lalu lagunya. Ada lagu lain?
4: Siapa? Niki Ardila.
0: Niki Ardila boleh, yang mana?
4: Yang Mama.
0: Mama Oh Mama, Bintang Kehidupan, Seberkas Sinar, yang mana?
4: Yang mana ya?
0: Atau mau disebutin? Niki Ardila ya. Ada panggung sandiwara, seberkah sinar, suara hatiku, tinggallah ku sendiri.
4: Cinta dia po.
0: Cinta? Cinta apa?
4: Cinta di antara kita,
0: tenang. Cinta di antara kita? Di antara dua pilihan mungkin. Cintaku padamu di antara dua pilihan hanya satu nama, birunya asmara.
4: Nah, ya jadilah cinta di antara dua pilihan tadi.
0: Cinta di antara dua pilihan ya. Oke, okay. Lagunya dikirim untuk siapa aja? Boleh disenggol kembali?
4: Udah yang belum pilih.
0: Udah semua, udah disebut semua.
4: Iya, pokoknya semua-semua lah.
0: Oke, okay, siap.
4: Pilihnya, selamat tugas, selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita cek ombak lagi kira-kira. Masih ada yang mau bergabung dengan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini? Ada. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Salam kenal ya.
0: Salam kenal dari pendatang baru, pendengar lama.
1: Mendatang yang sangat lama.
0: Iya, kiri kanan atas bawah ini.
1: Oh, mana aja boleh lah.
0: Mana aja boleh. Mbak Sisi, apa kabarnya Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik.
1: Luar biasa. Mm-mm. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Hari ini sibuk apa Mbak Sisi?
1: Enggak ada, tadi pagi kondangan aja.
0: Kondangan di mana tuh? Aku seneng nih kalau dengar-dengar orang kondangan gitu.
1: Dekat rumah sini,
0: Pak. Oh, dekat rumah. Nyanyi enggak tadi?
1: Enggak.
0: Enggak nyumbang lagu ya?
1: Enggak nyumbang lagu, nyumbang makan aja.
0: Nyumbang makan. Itu bukan nyumbang makan, tapi numpang makan enggak sih? Oke. Kalau di perempat berani nyanyi?
1: Iya, tadi udah sempat masuk, tapi ada yang miss call.
0: Waduh, sayang banget. Padahal udah didengar sama Mak Eso Ima itu mau ditarik ke Jakarta. Iya. Oke, Mbak Sisi mau dengar lagu apa Mbak Sisi?
1: Aku mau dengar lagu soundtrack dari itu apa? Enggak usah, udah sering itu. Meteor Garden udah seringnya.
0: Jadi yang mana?
1: Apa ya?
0: Yang mana tuh? Yang mana?
1: Lagu Ungu aja.
0: Ungu yang mana?
1: Tercipta Untukku itu masuk nggak?
0: Tercipta Untukku termasuk lagu agak baru.
1: Agak baru ya?
0: Coba ada yang lebih lawas lagi nggak?
1: Kak, Ungu yang paling lama tuh apa?
0: Ungu yang paling lama, Ungu apa ya yang paling lama? Demi Waktu lama, 2005 bisa.
1: Itu religi kak?
0: Demi Waktu. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Oh, iya,
0: itu mau.
1: Oke.
0: Demi Waktu ya, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Buat semua-semua yang udah masuk ya, banyak tadi kayaknya ya. Semua-semua aja nih, dari Asam Resep, sekarangnya selamat malam. Makasih ya kak.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Sisi. 369977 masih adakah? Ada dong. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa? Benar. Di mana?
2: Benar Bang Willy.
0: Betul dong.
2: Salam melok-melok.
0: Iya, masih ingat ternyata ya.
2: Iya.
0: Makasih loh ya sudah menghafalkan tagline kita. Dengan siapa di mana?
2: Dari Batu Raja, Bang.
0: Dari Batu Raja di sana kami jumpai. Ini enggak sih? Bang Kiwai enggak sih ini?
2: Iya.
0: Wah, Bang Kiwai udah lama banget enggak masuk nih.
2: Iya, kadang-kadang masuk tuh tracing, tapi ini enggak.
0: Iya, Bang Kiwai alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah, kadang-kadang tidak masuk ke Pro 1. Lari ke sebelah kamu tuh.
0: Oh, lari ke studio depan.
2: Enggak
0: apa-apa, no. apa-apa lah.
2: Di sana, ya.
0: Iya, masih satu naungan juga kok, RRI
2: ya,
0: juga.
2: Kamu.
0: Jadi, Bang Kiwai sibuk apa nih hari ini, Bang Kiwai?
2: Mana lagunya?
0: Hari ini sibuknya apa, aktivitasnya?
2: Ya, tapi sibuk, gak ini lagi. Sibuk paling bersih-bersih ke belakang.
0: Oh, di rumah saja ya?
2: Iya, paling cari-cari keringan. Ganti lagi gawe.
0: Iya. Tinggal menikmati masa-masa yang indah. Oke. Lagunya lagu apa, Bang Kiwai?
2: Lagu kita ini, Pak, ya. Dari Bang Alfian.
0: Bang Alfian yang mana tuh?
2: Rindu Lukisan.
0: Rindu Lukisan.
2: Mata suratan. Nah, itu kan. Lagu lama itu kan.
0: Rindu Lukisan dari...
2: Alfian, ada kalau dekat jangan ditanya kemana aku pergi.
0: Jangan kemana aku pergi. Rindu Lukisan ini adanya dari ini, dari Chris Bin Biantoro.
2: Oh, Chris Biantoro.
0: Mau nggak?
2: Boleh. Yang penting penyanyi lah moga.
0: Iya, bungkus ya.
2: Iya. Salam siapa baru masuk tadi?
0: Wih, banyak banget kalau mau ditanya yang masuk.
2: Ya, tadi aku yang masuk, ada yang nyapa aku tadi.
0: Oke. Ya, ini yang pertama ada Pak Azari, Bang Aldo, Bang Simon, Bang Boy, Bang Jack, Bang Ari, Bang Robi, Mbak Nadia, Mbok Wati, Mbak Sisi, Bang Kiwai.
2: Mbak Sisi ya, Mbok Masito, Pak Darmawan, ini siapa yang boleh buat? Pak Idham, Pak Noah, Pak Karya, masih itu kan, sampai Bang Ujung ya. Jalan-jalan. Itu Mbak Yuni di Belitang. Yang di Papua itu Pak Previ, siapa lagi? Pokok jalan-jalannya Pak.
0: Oke.
2: Ya, Bang Billy ya.
0: Siap.
2: Masih Bang Billy kan?
0: Masih.
2: Itu lagi Bang Billy. Batu Raja ini mendung angin-angin tadi karena hujan, tapi tidak jadi hujan.
0: Iya.
2: Itu baik Bang Billy ya.
0: Yo.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Kiwai Batu Raja, masih adakah yang mau gabung kira-kira? 369977, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam.
0: Malam kembali, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Wih, jauh dong, Mbak Ayu di Maluku Tengah.
3: Iya.
0: Tepatnya di kota mana Mbak Ayu?
3: Saya tepatnya di Pulau Seram, Kabupaten Kota Masehi, Maluku Tengah.
0: Wow.
3: Ibu kota provinsinya adalah Kota Ambon.
0: Man. Oh, Kota Ambon. Oke, salam untuk keluarga di sana ya.
3: Tapi saya jauh dari Kota Ambon, saya di Pulau Seram.
0: Oke, jadi ini sekarang monitor lewat RRI Digital?
3: Iya,
0: Mas. Wih, keren. RRI Digital. Makasih ya support kita dari sama-sama. Kejauhan.
3: Ini siapa ya?
0: Mau ini dengan Bang Pili.
3: Salam Billy ya.
0: Iya.
3: Pernah.
0: Salam kenal juga ya.
3: Apa? Saya perdana nih sama Bang Billy.
0: Kenapa?
3: Saya perdana nih deh.
0: Iya perdana, makanya salam kenal ya Mbak Ayu, pokoknya betah-betah di Pro 1 RRI Palembang ya.
3: Iya
0: salam. Oke, okay, sehat selalu dan salam untuk keluarga yang ada di sana.
3: Salam.
0: Siap. Ya, Mbak Ayu mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
3: Lagunya tahun berapa nih Bang Billy? Mohon maaf saya baru menitur.
0: Lagunya Ruang Rindu ini 2005 ke bawah.
3: 2005 ke bawah, boleh gak sepenyanyinya Glenn Fredly?
0: Yang mana?
3: Kasih Putih dari Glenn Fredly.
0: Kasih Putih, boleh dong. Kasih Putih ya. Oke, okay. Ya. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Kena saya menyapa buat Pak Freddy ya, Putri yang ada di Seringgu, Kota Merauke. Saya juga buat yang mendengarkan yang ada di Palembang semuanya ya, Pak Darmawan. Yang ada di grup CRR Palembang juga, saya salam untuk semuanya. Khususnya juga buat Bunda Wasito. Dan semua tanpa kecuali yang mendengarkan Pro CRR Palembang juga untuk Bumbur di Jakarta. Dan buat Bang Billy, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jauh ya pendengar kita dari Maluku Tengah. Oke, sehat selalu untuk Mbak Ayu dan juga salam untuk keluarga yang ada di sana. Lanjut, penelpon terakhir, siapakah kira-kira yang beruntung? 369977. Oke, kita tes keberuntungan ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
4: Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Kayaknya sebentar. Ini kayaknya yang kita official ke nama itu ya.
4: Iya.
0: Bang Irin Castillo, betul enggak?
4: Betul.
0: Oh, betul. Belum tidur Bang Irin?
4: Alhamdulillah. Belum tidur
0: atau? Belum tidur. Lagi sibuk apa sih?
4: Iya. Gak ada.
0: Lagi monitor Pro 1 aja ya?
4: Ya, kebetulan kami dengan Pro 1. Sambil ngopi juga.
0: Iya. Bang Irin gimana kabarnya Bang Irin? Udah lama tidak mendengar suaramu ini.
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah ya.
4: Billy bagaimana Bang Billy?
0: Alhamdulillah baik juga.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, Bang Irin malam ini mau dengar lagu apa?
4: Dengar lagu kayaknya Tommy Jebisa.
0: Tommy Jebisa boleh. Yang mana?
4: Suratan.
0: Suratan. Lagunya mau dikirim untuk siapa aja?
4: Kirimnya buatnya Bang Uju Sakaramutan. Terus ada lagi Bang Aldo ya, salam kenal ya di Pali. Ada tadi terus Mbak Nadia juga. Ada Bang Zaharul. Sama Mbak Rara ya. Terus itu ada lagi Mbak Sisinya juga ya. Ada lagi
0: yang mana?
4: Semuanya ada.
0: Oke.
4: Sama terkecuali.
0: Siap.
4: Dari A sampai Z, ucapannya selamat malam untuk para pendengar, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya, ada lagi?
4: Semoga kota Palembang diguyur hujan.
0: Amin ya Allah, amin. Paling serius itu mah.
4: Sudah lama saya merintikan hujan.
0: Iya, rindu banget sama rintik hujan ya.
4: Iya.
0: Walaupun ibaratnya cuma buang debu nggak apa-apalah.
4: Iya. Kalau di kuping saya sudah ternyanyi yang kapan hari.
0: Terbawa mimpi gitu ya.
4: jadi kayak keguyuran hujan itu saya biasa galak dengar per satu kalau. Dulu kan kadang-kadang hujan-hujan itu saya sering dengar juga. Gak ada dulu.
0: Jadi hiburan pada saat hujan ya.
4: Iya.
0: Oke. Ada lagi Bang Irin?
4: Ya aja Bang Willy. Selalu ya.
0: Amin.
4: Dan juga untuk RRI yang masih dalam suasana merayakan hari ulang tahun. Pokoknya semoga berkah selalu pokoknya untuk RRI.
0: Amin.
4: Dan juga kita ya.
0: Ya,
4: para pendengar.
0: Oke.
4: Kita aja Bang Willy ya.
0: Ya, siap.
4: Ya, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Bang Irin Castillo menjadi penonton terakhir di kesempatan malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pilih ucapkan terima kasih untuk atensi Anda dan juga partisipasinya, support dan juga effort di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Yang belum berhasil tembus di telepon ataupun di WhatsApp, pilih mohon maaf karena waktu yang harus memisahkan kita. Dan jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Habis ini pilih masih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu pilihan dan juga requestan yang belum sempat kita putar akan kita dengarkan bareng-bareng. Dan pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Mengelola kemarahan dengan tidak mendendam merupakan energi positif untuk memberi ruang bagi munculnya sikap arif dan mau memaafkan orang lain. Memberi maaf jauh lebih baik daripada melampiaskan balas dendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membela diri jika diperlakukan secara zalim. Namun memberi maaf lalu berdamai itu pasti lebih indah dan damai. Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Sikap lapang dada dan besar hati untuk hidup damai merupakan kata kunci toleransi dan kerukunan hidup. Kemarahan pada dasarnya wajar, manusiawi. Tetapi membiarkan kemarahan tanpa kendali adalah awal dari sikap dan perilaku disharmoni. Karena itu, ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan meminta nasihat kepadanya, beliau menyatakan, "Jangan marah." Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Manajemen emosi dan kemarahan dapat diterapi dengan berwudu. Karena marah itu ibarat bara api yang bergejolak dan hanya dapat padam jika disiram dengan air. Manajemen emosi bisa berfungsi lebih efektif dan optimal jika diiringi dengan mengingat Allah. Beristighfar kepadanya, mengingat kematian, berbaik sangka, berpikir positif dan bersabar. Orang yang kuat bukanlah karena kehebatan kekuatannya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Minggu 13 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Senin 14 September 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Palembang Pagi Ini untuk edisi hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara, hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah ini akan kami hadirkan juga pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Yusuf ayat 96 hingga 104 bersama Qori Kita Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan.

0: ketuhanan. Optimisme inilah yang kita cari. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok,

menyudutkan atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami hadirkan pendengar program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 14 September 2026. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai makna takwa menurut Al-Quran. Nantinya kita akan terhubung bersama narasumber kita, penyuluh agama Islam Kankemenag Kota Palembang, Ustadz Haji Asep Saipudin SAG MHI. Dan Anda juga bisa bergabung pendengar bersama kami melalui line telepon di 0711 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Kita telah terhubung bersama Ustadz Asep Saipudin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ustaz Mutiara Pagi kita hari ini membahas mengenai makna takwa menurut Al-Quran. Kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk memberikan materi pembuka pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa deen Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, yang kami hormati Mbak Fina yang telah menemani kita pada acara Mutiara Pagi pada hari ini, yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kita bersama-sama di pagi hari yang berbahagia ini dapat mengikuti acara Mutiara Pagi di hari Senin melalui RRI Pro 1 Palembang. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan tambahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan dan selalu sukses apa yang kita cita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang makna takwa menurut Al-Quran. Takwa menurut bahasa artinya takut. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Ubay bin Ka'ab. Menjelaskan tentang takwa itu seperti seseorang yang sedang berjalan di atas jalan yang berduri, yang membuatnya penuh kehati-hatian dan waspada dalam melangkahkan kakinya karena takut terkena duri itu. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana kita ketahui dan telah populer disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbah Jumat, bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dasar yang digunakan beliau adalah merujuk pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 41, ayat 281 dan surat Al-Imran ayat 102. Yang pada intinya yaitu melaksanakan ketaatan yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, takwa adalah ma'rifatul ilahi bittiqani, yaitu mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Dasarnya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 131, yaitu meyakini Allah sebagai fondasi kepatuhan kepada Tuhannya. Dengan adanya keimanan, maka dapat diwujudkan ke dalam tindakan dan perilaku yang terangkum melalui tiga tahapan, yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli artinya mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Tahalli, menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan terpuji, termasuk patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah, itu masuk dalam tahalli. Kemudian tajalli, istiqamah ya, dalam kemuliaan, dalam ketuhanannya. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib, takwa adalah takut kepada Allah, beramal sesuai yang diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah, menerima dengan yang sedikit, dan senantiasa bersiap-siap menempuh untuk hari perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dari Persatu Palembang, dimanapun saja berada yang kami hormati, penjabaran yang lebih mendekati dengan makna takwa yang dikemukakan Ali bin Abi Thalib tersebut tadi sejalan dengan firman-firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 5, Al-Baqarah ayat 177, dan Ali Imran ayat 133 sampai 134. Yang menjelaskan mengenai orang-orang yang bertakwa itu adalah pertama, yaitu mereka yang beriman dengan penuh keyakinan kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, Nabi dan Rasul, serta membenarkan wahyu yang diturunkannya, baik kitab maupun sunnah, sebagai tuntunan dan pedoman hidup. Kemudian yang kedua, mereka percaya kepada hal-hal yang lain, seperti kepada malaikat, hari kiamat, alam akhirat, alam kubur dan siksaannya. Percaya membenarkan kepada adanya padang mahsyar beserta kesengsaraannya. Alam hisab, alam mizan, sirat surga dan neraka beserta pedihnya siksaan-siksaan neraka. Kemudian yang ketiga, mereka yang taat dengan penuh ketundukan kepada Allah, seperti dengan mendirikan sholat dengan khusyuk dan perintah-perintah lainnya semua yang menjadi perintah Allah. Yang keempat, mereka yang senantiasa membayar zakat, gemar berinfak, mengakui bahwa harta yang diterima hanya sekedar titipan yang bukan untuk dinikmati oleh dirinya sendiri, melainkan ada pihak-pihak lain yang harus kita salurkan kepadanya. Serta memiliki prinsip bahwa bersedekah bukan saat lapang saja, bukan pada saat lapang saja, tetapi sekalipun dalam keadaan susah, maka akan tetap berbagi dengan orang-orang yang sedang sangat membutuhkannya. Yang kelima, mereka yang mampu menahan hawa nafsu, terutama nafsu amarahnya. Yang keenam, memiliki jiwa besar, pemaaf, memaafkan orang lain sebelum mereka minta maaf, tidak pendendam. Yang ketujuh, mereka yang gemar berbuat kebajikan dimanapun saja berada, dengan siapapun, dengan kawan ataupun lawan, dengan orang yang mencintai maupun dengan orang yang membencinya. Yang kedelapan, mereka suka membantu dan menyantuni para kerabat dalam rangka menjaga keharmonisan kekeluargaannya. Yang kesembilan, mereka suka memenuhi dan mematuhi janji-janjinya. Yang kesepuluh, sabar, tulus dalam menghadapi berbagai penderitaan, kesulitan, dan ridho terhadap karunia yang telah diterimanya. Inilah makna orang-orang yang bertakwa atau makna takwa berdasarkan firman Allah yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3-5, kemudian ayat 107, dan surat Al-Imran ayat 133 sampai ayat 174. Dan semua itu sejalan dengan pengertian atau makna takwa yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pendengar dari Persatu di Palembang dimanapun saja berada. Demikianlah kiranya uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'aqib minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon pertama di Mutiara Pagi hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Ega.
1: Pak Azhari, silakan Pak.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Azhari.
3: Ini Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana kita untuk meningkatkan tauhid terhadap Allah?
1: Meningkatkan tauhid, Pak ya?
3: Ya.
1: Baik. Itu saja Pak Azhari?
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Azhari di Sekayu, Ustadz. Pertanyaannya bagaimana cara kita meningkatkan tauhid kepada Allah, Ustadz? Silakan.
2: Oke, terima kasih. Cara kita meningkatkan tauhid, ada banyak sekali langkah-langkah yang ditempuh. Bagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, upaya untuk meningkatkan tauhid, salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini dengan menempuh berbagai metode ataupun cara, ya, seperti dengan menempuh tarekat. Dan sekarang ini banyak sekali cara-cara zikir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikembangkan oleh ulama tauhid dulu, ulama tasawuf, yaitu dengan memperbanyak zikir, zikir yang khusus seperti menempuh jalur tarekat. Ada yang menempuh jalur tarekat Qadiriyah, ada yang dengan tarekat Naqsabandiyah, ada yang tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, kedua-duanya yang telah dikembangkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Ada yang dengan tarekat Sazalia, ada yang dengan tarekat Ghazalia, ada dengan tarekat Sataria, tarekat Samania, dan masih banyak lagi yang berkembang di Indonesia ini, ya, mencapai 40-an tarekat-tarekat yang muktabar. Itu salah satunya dengan memperbanyak zikir. Yang kedua, dengan memperbanyak Al-Quran, tadarus Al-Quran, dengan memperbanyak Al-Quran, apalagi sampai dihayati isi kandungannya, tambahkan tanpa dihayati kandungannya, dihayati bacaannya saja, bahwa itu adalah kalamullah, maka akan menimbulkan getar dalam kalbunya. Di saat getarnya itulah menambahnya keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dengan memperbanyak sholat, ya, seperti yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah, setiap malam sholat sampai ribuan rakaat. Ialah Imam Abu Imam Hasan Basri, beliau mencapai ma'rifat kepada Allah itu dengan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian dengan memperbanyak sholawat. Kemudian dengan memperbanyak membaca siraman-siraman tentang keagamaan. Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian gemar bersedekah, berbagi dengan ketulusan. Itulah langkah-langkah ataupun jalan-jalan yang ditempuh. Mengabdi kepada orang-orang soleh dengan ulama-ulama yang sufi dan lain sebagainya. Secara tidak langsung akan membuat dirinya terbimbing kalau kita mengabdi dengan ulama sufi atau ulama-ulama yang soleh. Demikian Pak Azhari.
1: Baik. Dari Pak Azhari kita kembali ke pendengar selanjutnya di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Tina.
1: Ibu Hutri, silakan Ibu.
3: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Asep.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
3: Iya, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan makna takwa dalam Al-Qur'an. Tapi ada satu pertanyaan dari saya, Pak Ustaz, yang saya belum. Ya, pertanyaan begini, Pak Ustaz. Menjaga diri, melindungi diri dari bahaya siksaan. Takwa merujuk pada sikap mental dan spiritual seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat menjaga dirinya di zaman jin? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hutri di Merauke, Ustadz. Bagaimana seorang muslim ini dalam menjalankan perintah Allah menjaga diri di era sekarang, Ustadz? Silakan.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Hutri dari Pulau Harimau. Bagaimana menjaga diri di era sekarang ini? Ini di zaman kehidupan modern yang penuh persaingan yang sangat kuat, yang sangat ketat, ya, persaingan di bidang kehidupan dunia, ya, berlomba-lomba dalam keduniaan, kemegahan, kemewahan dunia. Apakah harus menghindari dengan mereka? Jadi menjaga diri, perbuatan menjaga diri ataupun melindungi diri inilah melalui yang menurut ajaran sufi itu adalah dengan wara. Jika wara belum mampu, maka setidak-tidaknya dengan aifah, memelihara diri. Ya, aifahnya memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan diri atau menjerumuskan hati kita terkecoh, ya, dengan urusan-urusan keduniaan. Maka langkah-langkahnya seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, hilangkanlah hubbud dunia. Jadi dalam rangka menjalani iffah, pemeliharaan diri, jika belum mampu ke tingkat wara, ke makam wara, Waro itu artinya memelihara diri untuk tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang subhat. Nah, sedangkan Eva di bawahnya memelihara diri agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Itu namanya Eva dalam dunia tasawuf. Kita bertasawuf dalam rangka membersihkan diri tidak perlu menghindari keramaian masyarakat, keramaian bermasyarakat di lingkungan masyarakat. Tidak perlu menghindari lingkungan masyarakat. Tetapi cukup dengan menghilangkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Dengan menghilangkan kecintaan terhadap dunia, maka secara tidak langsung hilangnya sifat serakah, takus terhadap dunia. Kemudian hilangnya ego. Ego itu artinya sifat keangkuhan, ingin dimuliakan, ingin diperhatikan, ingin diagung-agungkan, ingin dihormati. Inilah ego. Kalau dihilangkan, dilenyapkan, dengan hilangnya hubbud dunia, dua hal ini kesombongan, sifat yang muncul dari kesombongan, antara lain keegoan ini, kemudian keserakahan, niscaya kita sedikit demi sedikit mampu menundukkan hati kita, menundukkan pandangan mata kita untuk tidak tergiur. Adapun untuk bekerja, tetap bekerja, beraktivitas untuk mencari bekal, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah difasilitasi. Karena mencari karunia Allah, mencari bekal untuk hidup di dunia diperintah juga, yaitu dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Jangan lupa bahwa kita ada jatah hidup di dunia, selagi hidup di dunia ada jatah, untuk mendapatkan jatah dengan berikhtiar, berusaha mencari tadi. Tapi bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan, bukan untuk dicintai. Tetapi setelah dapat, untuk disyukuri, digunakan kepada hal bermanfaat, dan disedekahkan sebagiannya, berbagi, suka berbagi. Itu cermin takwa tadi, suka berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi bukan berarti tidak cinta dunia itu menghindari dunia, bukan. Tetapi boleh kita bekerja setelah dapat, kita untuk berbagi, gimana bersedekah. Jadi dijadikan sebagai alat, alat untuk meningkatkan kesolehan kita kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak boleh menyimpan harta kekayaan dalam hati. Yang dimaksud menyimpan dalam hati itu sayang, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi. Karena apa? Saking cintanya, saking hawaknya. Maka itu hilangkanlah sifat serakah. Sifat serakah itu. Kemudian siap untuk hendaknyalah jangan mengharapkan mengharap penghormatan, jangan mengharapkan dimuliakan, jangan mengharap menginginkan dielu-elukan oleh orang lain kepada diri kita. Biarlah Allah yang menilai kita. Karena dua hal yang bisa mencelakai orang adalah kesombongan, keegoan tadi, kedua keserakahan. Contoh, iblis dulunya paling taat kepada Allah, paling kuat zikirnya, takarrubnya kepada Allah. Dengan kesombongan dia dilaknat. Nabi Adam sudah mendapatkan surga beserta fasilitasnya karena ada sifat keserakahan waktu saat itu, akhirnya menginginkan, ya, penasarannya itu memakan buah khulbi, yang artinya ya mendapat ya laknat dari Allah keluar dari surga yang padahal sudah mendapatkan kenikmatan. Itu dua hal itu harus dihilangkan. Jadi menjaga diri itu silakanlah kedua-duanya tadi, ya. Demikian Mbak Utri.
1: Baik, dari Ibu Hutri kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Ustadz. Ini ada pesan WhatsApp masuk dari Bunda Ida Arifin. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menjaga ketakwaan yang telah dijalani? Terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana menjaga ketakwaan yang telah dijalani? Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tadi dalam menempuh ketakwaan dengan melalui tiga fase. Yang pertama, membiasakan diri untuk senantiasa mampu membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan kotor, dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah mampu terbiasa, ditingkatkan ya ketakwaan berikutnya dengan menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan terpuji, perbuatan mulia, meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu istiqomah, ya, merutinkan, melanggengkan, ya, mempertahankan. Yaitu dengan menanamkan kecintaan kepada apa yang telah diamalkannya. Jadi tidak ada yang dicintai selain Allah dan Rasulnya, kemudian terhadap kebaikan yang telah diamalkannya, menanamkan kecintaan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai mendatangkan keyakinan. Jadi sampai mendatangkan keasyikan, ya, dalam meningkatkan ketaatan, dalam menunaikan ketaatan tersebut. Insyaallah ya akan lebih mampu menjaga ketakwaan yang telah dijalani. Demikian. Terima kasih.
1: Baik, dari pesan WhatsApp kita kembali ke line telepon di 369977. Ada siapa di mana? Mutiara pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ida.
1: Pak, dengan siapa di mana, Pak? Pak Abu Bakar, ya?
4: Ya, ya.
1: Baik, silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Berbicara masalah takwa, Ustaz. Katanya takwa itu ada tempatnya di diri manusia ini, Ustaz. Nah, di mana tempat takwa di diri manusia ini, Ustaz? Apakah ada hadisnya? Nah, itu aja, Ustaz. Mantikan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih banyak, Pak Abu Bakar. Pertanyaan dari Pak Abu Bakar, Ustaz, katanya takwa itu ada tempatnya di manusia. Di mana tempat takwa di diri manusia, Ustaz?
2: Oke. Di manakah tempat diri manusia, tempat tanya takwa dalam diri manusia itu? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya tentang takwa, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengisyarakan takwa hahuna. Ya, takwa itu di dalam hati. Artinya yang ditanamkan takwa di dalam hati ini maksudnya adalah rasa takut kepada Allah, ya. Menanamkan ketakutan, ya. Jadi menanamkan ketakutan kepada Allah, ya, di dalam hati. Kemudian menanamkan ketundukan, ya, kepatuhan, ya, agar mendorong jiwanya, mendorong anggota badannya, ya, di dalam hati juga, ya, takwa hauna, takwa itu dalam hati, ya. Jadi hatinya itu dijaga agar mendorong kepada pikiran, mendorong kepada tubuhnya untuk melakukan kebaikan, untuk meningkatkan ketaatan, dan untuk menjauhi, ya, dengan takut tadi, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dimurkai atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Terima kasih, Pak Bakar.
1: Baik, kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina dan Mbak Yanti.
1: Pak Zakaria, silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakaria, silakan.
5: Ya, tanya masalah takwa, Ustadz, tadi hubungkannya dengan Al-Quran Ustaz ya, di surat Al-Imran 102, bahwa kita harus bertakwa, yang sebenarnya takwa. Lanjutkan dengan ayat yang 103 Ustaz. Wahtasimu bihabillahi jami'an, berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi maksudnya mungkin ayat yang 103 dikatakan kita nggak boleh bercerai-berai Ustaz. Karena ada ungkapan begini kadang Ustaz yang beredar di Ustaz ini, di kalangan ulama ini. Perbedaan itu rahmat katanya kan, ya. Jadi kalau persatuan itu artinya bukan rahmat, sedangkan 103 itu mengartikan bahwa kita itu berpegang teguh kepada Allah, berarti harus bersatu begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria di Kenten Ustaz, mengenai ayat 103 dari surat Imran, silakan Ustaz.
2: Oke, terima kasih. Pertanyaan Pak Zakaria, bahwa betul dalam firman Allah tadi dilarang untuk bercerai-berai. Artinya bercerai-berai permusuhan, ya. Tidak harmonis, ya. Tidak saling mendukung, ya. Tidak menyatukan dalam satu tujuan membangun sebuah lingkungan ataupun sebuah bangsa, harus dengan kekuatan itu hanya bisa diraih dengan persatuan. Nah, itu maksudnya Pak Zakaria, ya. Di situ maksudnya bukan menyatukan pendapat, tetapi yang dimaksud di situ adalah, ya, menyatukan dalam sebuah tujuan, ya. Tujuan membangun masyarakat, membangun lingkungan, ya, membangun kekuatan, menjaga bangsa dan negara, itu harus dengan persatuan. Jangan permusuhan, yang kedua. Jadi menjaga keharmonisan, harus saling menghormati, saling menghargai, jangan saling bercerai-berai, artinya jangan persaingan saling memusuhi, ya, saling membenci, itu yang di dalam yang dilarang di dalam Al-Qur'an tersebut. Memang juga ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku adalah rahmat. Perbedaan di situ artinya banyak ragam, ya, banyak ragam kultur, budaya, kemudian mungkin juga pendapat, ya. Jadi pertentangan, perbedaan pendapat jangan sampai dijadikan bahan untuk tidak saling mendukung, ya, ataupun menjadi kebencian. Biarlah masalah pendapat berbeda, tetapi persatuan umat tetap terjaga, ya, saling dukung, saling membantu, ya, saling menjaga, itu persatuan umat itu maksudnya ke situ. Masalah warna-warni kegiatan, berbeda bahasa, berbeda golongan, ya, kemudian berbeda keyakinan barangkali, ya, berbeda pendapat, ya, nah, jangan menjadi pertentangan, jangan menjadi perpisahan. Wala tafarraqu, jadi perbedaan pendapat, perbedaan kultur dan budaya, ya, perbedaan suku dan bangsa jangan menjadi permusuhan, ya. Jangan menjadi pertentangan, tetapi tetap menjadi sebuah kekuatan umat itu sendiri dalam saling menjaga suatu tatanan kehidupan di mana berdomisili dalam membangun kebersamaannya. Demikian, terima kasih ya, Pak Zakaria.
1: Baik, dari telepon kita ke pesan WhatsApp terakhir pada pagi hari ini, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Angga dari KM12. Pertanyaannya, saya pernah mendengar cerita atau riwayat sewaktu Umar bin Khattab meninggal dan dikuburkan, pernah membentak malaikat Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar dan Nakir memberikan pertanyaan, yang saya mau tanya, sekelas Umar bin Khattab kan sahabat Nabi yang dijanjikan masuk syurganya Allah. Kenapa masih ditanya oleh malaikat di alam kubur? Apakah malaikat ini tidak tahu kalau yang di alam kubur itu adalah Umar bin Khattab? Mohon penjelasannya, Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih. Umar bin Khattab termasuk salah satu sahabat yang bertaubat, ya, yang sebelumnya dia itu banyak melakukan kekerasan, ya, terutama terhadap keluarganya, ya, bahkan telah pernah membunuh keluarganya yang masih hidup-hidup, ya, keluarga yang perempuannya. Tetapi setelah masuk Islam, beliau termasuk orang-orang yang sufi, ketasawufannya luar biasa. Kemudian ketauhidan akidahnya, keyakinannya, ya, berubah 180 derajat. Sehingga dengan pernah melakukan kekerasan-kekerasan itu, ya, didatangi oleh ketika menurut riwayat, ya, menurut salah satu riwayat bahwa termimpi, ya, ketemu dengan ulama menceritakan, ya, bahwa Umar bin Khattab mendapati kedatangan malaikatnya itu dengan muka yang menyeramkan, ya. Dengan muka asli yang menyeramkan, malaikat Munkar dan Nakir ini mendatangi dengan muka yang menyeramkan. Jadi ditegurnya, ya. Jadi wahai kalian, jadi demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang menyayangi, ya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lagi-lagi kalian mendatangi, ya, umat beliau dengan bentuk muka yang seperti ini. Nah, itu penyampaian Umar bin Khattab itu, ya, diterima oleh salah satu ulama atau sahabat, ya, yang pernah bermimpi. Ya, setelah meninggal termimpi menceritakan bahwa anak Umar bin Khattab ketika setelah ditanam didatangi malaikat dengan muka yang asli, sehingga menakutkan, maka ditegur. Nah, itu riwayat yang ini, ya, yang tujuannya artinya Umar bin Khattab ini saking sayangnya, ya, kepada umatnya menegur jangan sampai, ya, datangi orang-orang yang beriman, ya, orang pengikut Rasulullah, ya, seperti yang dialami. Karena beliau pun seorang yang gagah berani, ya, takut mereka melihat aslinya malaikat Munkar, ya, apalagi, ya, orang-orang yang bukan seperti beliau. Demikian, terima kasih.
1: Baik, mohon izin Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pada pagi hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, di dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah diawali dengan menancapkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas segala siksaan-siksaan di akhirat. Dan sebelum datang akhirat, hendaknya takut kepada Allah atas murkanya. Jangan sampai kita hidup ini mendapatkan murka gara-gara terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaknya seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, hendaknya kita dalam menjalani hidup ini agar berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk mengikuti tuntunan, ya, tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman hidup kita. Kemudian menjaga hati kita untuk tidak terkecoh dengan keduniaan, menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tercela dan perbuatan maksiat. Kemudian istiqomah, kata Imam Al-Ghazali Tajalli, istiqomah dalam kemuliaan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan kita dan memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih Mbak Tina, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Asep Saipudin atas pencerahannya pagi hari ini. Salam sehat selalu Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami sepanjang dialog Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 14 September 2026 yang mana membahas mengenai makna takwa menurut Al-Quran. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah dituntut tetap memperbanyak pojok baca seperti perpustakaan keliling agar tetap menjaga dan mendorong minat baca khususnya di Sumatera Selatan. Peduli disabilitas, Forum Masyarakat Berdaya gelar nobar film istimewa. Masyarakat diajak melihat kehidupan serta perjuangan penyandang disabilitas melalui kisah yang disajikan dalam film. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 14 September 2026 bersama saya, Alvira Damayanti. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, pendengar, informasi pertama, pemerintah dituntut tetap memperbanyak pojok baca seperti perpustakaan keliling agar tetap menjaga dan mendorong minat baca khususnya di Sumatera Selatan.
1: Perpustakaan di era digital kini dituntut untuk tidak sekedar menjadi tempat penyimpanan buku, melainkan bertransformasi menjadi ruang publik yang kreatif. Salah satu langkah konkret yang mendesak untuk diimplementasikan adalah memperbanyak pojok literasi di berbagai titik strategis guna mendekatkan akses bacaan kepada masyarakat. Pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Dr. Soeherman mengatakan, tuntutan ini muncul seiring dengan berubahnya pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya pada generasi muda. Keberadaan pojok literasi di era terbuka seperti taman kota, pusat perbelanjaan, fasilitas transportasi umum, hingga pelosok desa dinilai menjadi solusi ampuh untuk meningkatkan minat baca yang masih tergolong rendah. Soeherman menegaskan bahwa perpustakaan konvensional harus jemput bola. Menurutnya, konsep pojok literasi yang santai, nyaman, dan mudah diakses akan memecah stigma bahwa membaca adalah kegiatan yang kaku.
2: Pihak-pihak sekolah juga jangan fokus beli bos itu untuk mata pelajaran saja. Bukan. Karena bos itu kita belikan untuk buku-buku yang bermotivasi bagi anak-anak punya niat untuk membaca. Nah, itu salah satu trik-trik kita untuk meningkatkan bagaimana tingkat literasi kita itu semakin lama semakin tinggi. Kemudian, Badan Perpustakaan saya harapkan agar datang ke masyarakat-masyarakat dengan menggunakan mobil perpustakaan. Nah, ini kan masih sangat rendah. Badan perpustakaan kita ini pojok-pojok misalnya di Kambang Iwa sore-sore atau pagi minggu atau di Gor Jakabaring atau di Danau Jakabaring. Nah, kita lihat kan.
1: Dengan perluasan pojok literasi ini diharapkan tingkat literasi nasional dapat meningkat secara signifikan, sekaligus melahirkan generasi yang lebih kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, founder Duta Literasi Remaja Sumatera Selatan, Sapril, mengungkapkan perpustakaan masih memiliki peran penting bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menjelaskan, generasi muda kini cenderung memanfaatkan platform digital untuk membaca dan belajar karena dinilai lebih praktis, mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kehadiran perpustakaan digital dan koleksi e-book menjadi salah satu pilihan yang sesuai dengan kebiasaan generasi saat ini. Menurut Sapri, perpustakaan di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain menyediakan koleksi buku fisik, perpustakaan juga diharapkan memperkuat layanan digital sehingga pengunjung dapat mengakses e-book dengan mudah. Ia menilai kolaborasi antara dinas perpustakaan, sekolah, komunitas literasi, serta pelajar penting untuk menghadirkan kegiatan literasi yang lebih menarik bagi generasi muda.
3: Sebenarnya semua perpustakaan yang ada di Indonesia, khusus Palembang juga Sumatera Selatan, mereka harus berbenah, Mas. Mereka ya menyediakan aplikasi aplikasi digital di perpustakaan mereka. Saat anak-anak remaja datang ke sana, ya mereka menyediakan tempat untuk mengakses dengan mudah e-book tersebut, seperti itu. Jadi mereka juga di sana bisa mengakses dua, yaitu buku seperti buku biasa dan juga e-booknya. Jadi mereka, saran saya, harus menyediakan akses dari literasi digital, khususnya buku-buku e-book seperti itu.
0: Sapri juga mengingatkan agar penggunaan literasi digital tetap mendapat pengawasan dari orang tua dan guru. Menurutnya, gadget dapat memberikan manfaat besar untuk membaca dan belajar, tetapi juga memiliki sisi negatif jika digunakan tanpa pengawasan. Ia berharap generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara bijak sehingga perpustakaan, baik secara fisik maupun digital, tetap menjadi ruang penting untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan. Seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut komentar masyarakat.
4: Halo, perkenalkan nama saya Fritz, saya berasal dari Taska. Menurut saya sangat penting ya, walaupun sekarang kita bisa mencari informasi lewat internet, perpustakaan tetap menyediakan buku dan sumber yang lebih terpercaya. Selain itu juga, suasana perpustakaan juga lebih tenang sehingga saya lebih mudah fokus ketika belajar.
5: Saya Tama, saya dari Jakabaring, mendorong perpustakaan beradaptasi dengan perkembangan digital agar tetap menarik, relevan, dan menjadi pilihan generasi muda sebagai ruang belajar, mencari informasi, serta mengembangkan kreativitas. Tentunya, perpustakaan di era digital ini sangat membantu sekali bagi generasi muda untuk dapat mencari sumber informasi melalui perpustakaan elektronik seperti yang ada saat ini.
6: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Menurut saya, perpustakaan sekarang ini masih menjadi pilihan generasi muda, walaupun sekarang sudah menjadi era digital. Saat ini, generasi muda juga lebih memanfaatkan buku-buku digital di internet.

0: Dan pendengar, mengulas lebih jauh, kita simak wawancara singkat RRI Palembang bersama penulis lokal Sumatera Selatan berikut ini.
1: Baik Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, apa saja peran penting perpustakaan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini Pak?
2: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan penyebaran informasi. Kehadiran internet, media sosial, mesin pencari, serta kecerdasan membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah hanya melalui perangkat digital. Di tengah perubahan tersebut, perpustakaan menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Perpustakaan tidak lagi cukup dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus berkembang menjadi pusat pengetahuan, pembelajaran, literasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi. Perpustakaan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang benar, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perpustakaan berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat bagi manusia. Dan yang terakhir, perpustakaan dapat menjadi ruang sosial dan kreativitas. Artinya, perpustakaan modern dapat menyediakan ruang diskusi, pelatihan, komunikasi, kegiatan membaca, hingga berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan masyarakat.
1: Kemudian apa saja Pak tantangan terbesar dihadapi perpustakaan di era digital saat ini terkait mungkin perubahan perilaku masyarakat? Silakan.
2: Salah satu tantangan terbesarnya adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Banyak orang kini lebih memilih menggunakan mesin pencari atau media sosial dibandingkan datang langsung ke perpustakaan. Kondisi ini menuntut perpustakaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selain itu, terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan perangkat teknologi, jaringan internet, sistem informasi, keamanan data, serta tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan digital. Perpustakaan harus menghadapi persoalan perubahan kompetensi pustakawan. Pustakawan kini tidak hanya memahami pengelolaan koleksi, mereka juga perlu memiliki kemampuan teknologi informasi, komunikasi digital, pengelolaan data, pelayanan daring, serta kemampuan membimbing masyarakat dalam menemukan informasi yang kredibel. Kemudian, sebagai penutup dari saya, bahwa era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perpustakaan. Perpustakaan yang bertahan bukanlah perpustakaan yang hanya mempertahankan cara kerja lama, melainkan perpustakaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini.
0: Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peduli Disabilitas, Forum Masyarakat Berdaya gelar nobar film istimewa. Masyarakat diajak melihat kehidupan serta perjuangan penyandang disabilitas melalui kisah yang disajikan dalam film.
4: Forum Masyarakat Berdaya menggelar nonton bareng film istimewa secara gratis di Palembang pada Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini mengangkat pesan tentang kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Masyarakat diajak melihat kehidupan serta perjuangan penyandang disabilitas melalui kisah yang disajikan dalam film. Pemutaran film berlangsung dalam dua sesi. Panitia menyediakan 268 tempat duduk untuk setiap sesi, dan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tanpa dipungut biaya. Nobar tersebut digelar secara gotong royong oleh Forum Masyarakat Berdaya bersama BRN, IKP, dan Palembang Info. Sejumlah pejabat dan pemeran film

0: istimewa turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka sekaligus memberikan dukungan terhadap pesan kemanusiaan yang disampaikan melalui film. Ketua Forum Masyarakat Berdaya Sumatera Selatan, Ki Edi Susilo, mengatakan kegiatan dengan pesan serupa akan terus dilakukan. Ia berharap penyandang disabilitas memperoleh ruang yang setara serta perlakuan yang layak di tengah masyarakat.
1: Ini adalah kegiatan nonton bareng film istimewa. Film istimewa ini adalah film yang didedikasikan untuk teman-teman kita difabel di seluruh Indonesia. Ini adalah upaya untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman difabel di seluruh Indonesia bahwa kita punya hak yang sama sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadaban itu adalah hak semua orang. Keadaban itu adalah tidak membeda-bedakan apakah dia secara fisik itu tidak sempurna atau tidak. Jadi ini adalah upaya mengamalkan Pancasila sila kedua sebagai jalan untuk membantu teman-teman difabel di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu untuk mendapat perlakuan yang layak dan sama seperti manusia-manusia yang lain, kira-kira begitu.
0: Film istimewa menceritakan perjuangan seorang ayah bersama anak-anaknya yang merupakan penyandang disabilitas. Kisah tersebut menggambarkan kegigihan menghadapi keterbatasan hingga mendapatkan pertolongan dari orang-orang di sekitar. Sementara itu, salah seorang peserta nonton bareng, Ustadz Akbar Maulid, seorang mudir rumah tahbis Raudatul Ahsom, mengaku tersentuh setelah menyaksikan film tersebut. Ia menilai perjuangan para tokoh dalam film menjadi pengingat agar penyandang disabilitas tetap optimis dan tidak mudah menyerah.
2: Masya Allah filmnya menguras air mata. Perjuangan seorang ayah dan anak-anaknya yang difabel.
0: Ustadz Akbar berharap pesan yang disampaikan melalui film tidak berhenti di dalam ruang bioskop. Kepedulian dan perlakuan yang setara terhadap penyandang disabilitas menurutnya perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebelum menutup informasi pagi hari ini, kita simak komentar RRI pagi ini yang menyoroti hari kunjung perpustakaan sebagai momentum untuk mengubah cara pandang terhadap perpustakaan di tengah derasnya arus informasi digital.
4: Selamat pagi. Pendengar, hari kunjung perpustakaan yang diperingati setiap 14 September, momentum ini tidak semestinya hanya dimaknai sebagai ajakan kepada masyarakat untuk datang ke gedung perpustakaan. Hari kunjung perpustakaan justru harus menjadi pengingat bahwa perpustakaan perlu lebih aktif hadir di tengah masyarakat. Kehadiran tersebut penting untuk menjawab kebutuhan literasi yang terus berkembang di tengah perubahan teknologi dan derasnya arus informasi. Perubahan cara pandang ini penting karena tantangan literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan buku. Masyarakat juga dihadapkan pada informasi digital yang menuntut kemampuan membaca, memahami, menganalisis, mengkritisi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Kondisi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa budaya membaca masyarakat sudah berkembang, tetapi masih perlu diperkuat. Tingkat kegemaran membaca Sumatera Selatan pada 2024 mencapai 69,62 dengan masyarakat rata-rata membaca 3 hingga 4 kali dalam sepekan. Indeks pembangunan literasi masyarakat Sumatera Selatan juga mencapai 72,24 pada 2024. Angka ini menunjukkan adanya perkembangan. Namun penguatan budaya literasi tetap diperlukan agar capaian tersebut semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, perpustakaan tidak cukup hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan harus berkembang menjadi ruang literasi yang hidup, terbuka, relevan, serta mampu menjadi tempat masyarakat memperoleh pengetahuan dan bertukar gagasan. Pendekatan yang hanya menunggu masyarakat datang ke perpustakaan sudah tidak lagi memadai. Pustakawan dan pegiat literasi perlu lebih proaktif mendatangi masyarakat, memahami persoalan yang mereka hadapi, dan membangun kegiatan literasi dari lingkungan paling dekat. Keluarga menjadi titik awal yang sangat penting. Kebiasaan membaca, berdiskusi, mencari informasi, dan mengembangkan rasa ingin tahu harus tumbuh dari rumah sebelum diperkuat melalui sekolah, pesantren, taman baca, dan berbagai komunitas literasi. Di tengah perkembangan teknologi, buku juga tidak kehilangan relevansinya. Buku memiliki peran penting dalam merawat ingatan, memperkenalkan pengalaman dan pemikiran lintas generasi, sekaligus memberikan ruang kepada pembaca untuk memahami persoalan secara lebih utuh. Namun keberadaan buku akan kehilangan makna apabila tidak diikuti kebiasaan membaca dan kemampuan mengolah informasi. Pekerjaan rumah terbesar bukan hanya memperbanyak koleksi buku, tetapi memastikan masyarakat memiliki akses, minat, dan kemampuan menjadikan pengetahuan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Disinilah perpustakaan perlu melakukan inovasi, kegiatan diskusi, bedah buku, komunitas membaca, kelas literasi hingga konsep human library dapat membuat perpustakaan semakin dekat dengan masyarakat. Membangun budaya literasi bukan pekerjaan perpustakaan seorang diri. Sekolah, keluarga, penerbit, penulis, komunitas, media, pemerintah, dan masyarakat harus memiliki kepedulian yang sama karena literasi merupakan bagian penting dari pembangunan kualitas manusia. Hari kunjungan perpustakaan seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali fungsi perpustakaan. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata seberapa banyak masyarakat datang ke gedung perpustakaan, tetapi seberapa besar perpustakaan mampu membuat pengetahuan hadir dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, perpustakaan harus berani keluar dari paradigma lama. Ketika masyarakat semakin banyak memperoleh informasi melalui ruang digital, perpustakaan justru harus semakin kuat menjadi ruang yang membantu masyarakat memilah informasi, memperdalam pengetahuan, membangun kesadaran, dan terus belajar sepanjang hayat. Hari kunjung perpustakaan bukan sekedar momentum untuk mengajak masyarakat berkunjung. Momen ini adalah kesempatan untuk memastikan perpustakaan benar-benar hadir sebagai ruang pengetahuan, ruang perjumpaan, dan bagian dari kehidupan masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah dituntut tetap memperbanyak pojok baca seperti perpustakaan keliling agar tetap menjaga dan mendorong minat baca khususnya di Sumatera Selatan. Peduli Disabilitas Forum Masyarakat Berdaya gelar nobar film istimewa. Masyarakat diajak melihat kehidupan serta perjuangan penyandang disabilitas melalui kisah yang disajikan dalam film. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu, kita telah terhubung langsung dengan BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perkiraan cuaca terkini. Sudah bersama kami ada Mas Nasrun dari BMKG. Selamat pagi, Mas Nasrun.
6: Pagi, Mbak Alvina.
5: Bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan hari ini, Mas? Silakan dengan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini, Senin 14 September 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Sebaran asap berpotensi terjadi di wilayah Oki, Banyuasin, Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Pali. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Potensi sebaran asap di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Oki, Palembang, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, dan Musi Rawas. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 98%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi sangat mudahnya terbakar hutan dan lahan di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Demikian info cuaca pagi ini, kami kembalikan ke Mbak Alvina. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Mas Nasrun atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiraan cuaca hari ini dapat membantu Anda pendengar dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai kondisi cuaca di wilayah Anda dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas maupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821-7927-9090.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
7: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
8: Lihat info cuaca dululah nanti.
7: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
8: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
7: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
8: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
7: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
8: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
7: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
8: Hah?
7: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan harga beberapa bahan pangan di Sumatera Selatan yang hari ini terpantau naik dibandingkan kemarin. Melansir dari data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, dari 17 komoditas terdapat 5 komoditas naik dan 3 komoditas turun. Komoditas yang naik pendengar harga cabai merah keriting, cabai merah besar, bawang putih honan, beras premium, dan juga cabai rawit merah. Sementara harga beberapa komoditas yang seperti daging ayam ras, bawang merah, dan juga telur ayam ras menurun dibandingkan harga kemarin. Komoditas cabai merah besar ini melonjak paling tinggi 4,35% menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Adapun harga bawang merah turun paling dalam 0,62% menjadi Rp31.000 per kilogramnya. Untuk Anda pendengar yang memiliki informasi seputar harga pangan di Sumatera Selatan dan sekitarnya, ataupun di lingkungan sekitar Anda, silakan sampaikan kepada kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami informasikan juga tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.
1: Wow, Best Champ dengan Jatuh Cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.